0: Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
0: Terus pas beli oleh-oleh, taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
0: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
2: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
3: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Lembar saya itu penuh banget ya sekarang ya.
3: Kok bisa penuh banget?
4: Banyak banget barang-barang, banyak banget baju-baju, celana-celana yang gak terpakai. Sebenarnya mau dikasih orang, cuman itu baru.
3: Oh ini aja, di pre-love aja.
4: Maksudnya di pre-love kan belum pernah saya pakai juga. Maksudnya oh, iya saya beli sih buat saya pakai. Terus ternyata saya gak jadi pakai.
3: Karena
4: berat saya, iya karena berat saya beda sekilo doang sama waktu saya.
3: Masa sih? Sekilo apa 10 kilo?
4: Enggak, terus yang paling kesel ya, adik saya lagi pergi ke Jepang misalnya. Terus saya nitip, beliin kaos ini dong. Datang, terus ketat banget kayak baju dalam. Kesel banget, maksudnya bajunya bagus itu.
3: Bajunya bagus tapi badannya gak cocok.
4: Iya, maksudnya mau dibuang, mau dikasih orang. Aduh sayang banget bajunya. Bener bagus sih gitu. Kalau Nabil Putri
3: apa?
4: Pertama Sari, siapa sih namanya?
3: Putri Nabila Ambar Sari. Jujur banget di lemari saya tuh kalau baju saya selalu fit ya, sama baju. Tapi kalau celana, saya enggak bisa.
4: Celana? Kenapa celananya?
3: Karena celana tuh kadang kegedean gitu ya.
4: Tapi kan, paling sering
3: apa?
4: Kekecilan kan?
3: Enggak. Jadi kayak badan saya kan udah turun nih, udah turun sekian kilo lah pokoknya. Jadi enggak bisa kepake gitu, celananya kegedean.
4: Kebesaran, bener juga. Saya semuanya, sarung saya juga kebesaran tahu. Begitu, tapi sebenarnya mau dikasih orang juga sayang ya enggak sih?
3: Benar.
4: Tapi kadang ada yang bilang gini loh, kalau misalnya yang bikin sial di kehidupan kita itu adalah banyak barang-barang yang kita nggak pakai terus bener. Ada di lemari kita, ada di rumah kita gitu.
3: Betul, itu tuh katanya biasanya nyimpan energi negatif gitu loh buat kita. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin ada pakaian yang udah nggak bisa dipakai, pilihannya tuh cuma dua, entah dikasih ke orang atau badannya dikurusin. Iya, cuman itu sih aja ya.
4: Susah kan yang dikurusin
3: susah.
4: Ya
3: dikurusin susah, ini dikasih ke orang juga susah. Iya, gimana sih ini?
4: Tapi sahabat suara, pernah gak punya kamu baju yang udah lama beli? Baju atau celana, pokoknya baju gitu loh, baju celana yang kamu udah beli suka, tapi ternyata gak belum pernah dipakai. Iya sampai
3: bener
4: sekarang.
3: Kasih why? Iya kenapa? Ya kalau saya karena kegedean, kalau Clay karena kekecilan. Nah tapi kalau sahabat
4: mukanya
3: suara
4: sota
3: bagaimana?
4: Ya
3: kenapa kok sota sekali?
4: Muka kamu sota banget sih.
3: Tapi jujur. emosi dia.
4: WhatsApp kita boleh di 0818089606
3: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada apa nih, jatuh cinta. Saya juga sebenarnya jatuh cinta sih sama event-event yang memberikan masukan-masukan apa ya, positif, orang positif ya. Kayak event yang MTQ Nasional lagi berlangsung ini tahu.
0: Ini adalah MTQ Nasional 2026 yang ke-31 di Jawa Tengah. Jadi ternyata ini sudah mendapat apresiasi dari Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar yang menilai persiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah sangat baik, dan salah satunya terlihat dari banyaknya gubernur yang hadir dalam malam ta'aruf MTQ Nasional di Semarang kemarin, 11 September kemarin.
1: Wow, pantesan kayak rame banget juga ya ini, karena MTQ Nasional ini tuh kembali digelar di Jawa Tengah setelah hampir berapa tahun? Setelah hampir 47 tahun wow, sejak terakhir kali penyelenggaraannya di tahun 1979. Nah, di tahun ini seleksi tilawatil Quran dihapus, tapi digabung ke dalam MTQ untuk membuat penyelenggaraannya ini lebih efisien.
0: Dan ternyata MTQ Nasional ini menjadi salah satu penyelenggara dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu kalau saya nggak salah hitung kemarin ya, 2.242 peserta, dan terdiri dari 1.751 peserta inti dan 491 peserta cadangan.
1: Wow, banyak banget ya pesertanya. Tapi selain pesertanya yang banyak banget, ini tuh menjadi ajang perlombaan Al-Quran. Selain jadi ajang perlombaan, MTQ juga ini turut melibatkan UMKM loh, dari 35 provinsi.
0: Keren.
1: Dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Sampai nih Menteri Agama juga berharap MTQ ini dapat menjadi momentum untuk mempererat persatuan masyarakat Indonesia.
0: Wih, bagus banget niatnya. Dan kalau misalnya mau tahu lebih lanjutnya terkait MTQ Nasional 2026, bisa akses di websitenya lptq.jatengprov.go.id ya kan, atau Instagramnya @diskomdigi@jateng, atau tonton live streamingnya di kanal Bimas Islam TV.
1: Yuk, mari sukseskan MTQ Nasional 2026 demi generasi yang cinta Al-Quran.
2: Suara warga.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan atas kejadian keracunan yang dialami siswa di berbagai wilayah yang setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Legislator Praksi Partai Golkar itu menegaskan harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan, termasuk memastikan seluruh SPPG menjalankan SOP secara disiplin.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Maesti Wijayanti mempertanyakan anggaran terhadap program pemerintah yang akan mengalihkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peningkatan kuota KIP kuliah.
2: Pos anggaran ini ada di mana? Sehingga kepastian mengenai 220 ribu mahasiswa baru mendapatkan KIPK di tahun 2027 itu sudah ada jaminan di dalam pos anggaran, bukan menunggu berjalan. Maka postur anggaran ke depan yang sebelum ditetapkan menjadi APBN 2025 harus jelas. Berikut juga yang angka 31, kan angka 31 tidak ada tambahan di Dikdasmen, juga tidak ada tambahan di transfer ke daerah baik terkait dengan bidang pendidikan.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin menyoroti kembali terjadinya kebakaran di kawasan Savanga Pengol, Gunung Bromo. Dirinya berpendapat kebakaran yang berulang menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan oleh pemerintah. Legislator Praksi PKB itu meminta Kemenhub memperketat pengawasan di sekitar kawasan Gunung Bromo. Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah menambah personel dalam bertugas melakukan pengawasan di lapangan.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Dido Fortune featuring Nadine Amiza, Makhluk Cahaya.
1: Semalam saya lihat cahaya indah banget tau.
0: Gimana sih cahaya indah
1: di rumah
0: banget?
1: Jadi semalam itu lagi cantik banget. Jadi bulan sama Venus itu tuh kelihatan.
0: Normal
1: jadi
0: gak
1: bulan
0: sih?
1: Sabit normal, normal aja sih. Tapi ini fenomena yang unik gitu loh. Jadi kayak biasa tuh di ujung menara masjid kan itu udah bulan bintang.
0: Oh, jadi, begitu bentuknya?
1: Iya, bentuknya kayak gitu. Jadi bulan sama bintang loh.
0: Oh, pantesan orang-orang banyak yang upload. Tapi maksud saya apa sih ini?
1: Bener, itu bagus banget sih, cantik. Itu jarang terjadi loh.
0: Saya juga kemarin lihat yang cantik-cantik Instagramnya Bernadia.
1: Aduh, kalau ini mah beda cantiknya.
0: Anyway, kemarin saya nonton.
1: Apa? Nonton apa?
0: Saya nonton video klipnya Lisa.
1: Oh, Lisa
0: Sawadika. Itu saya bisa nonton.
1: Kenapa?
0: Berkali-kali tau gak?
1: Kenapa?
0: Bagus banget video klip, sumpah deh.
1: Saya jadi kepo deh.
0: Udah pernah lihat belum?
1: Belum pernah lagi.
0: Jadi itu dancernya bagus juga. Terus juga si Lisanya, oh my god. Itu kayaknya adalah salah satu video klip yang bisa saya nonton berkali-kali deh. Saya gak bosen gitu deh.
1: Okay, baiklah.
0: Bukan yang ini.
1: Oh, yang satu bulan lagi. Yang ini.
0: Ini dance performance video. Nah,
1: oh,
0: itu dia.
1: Atas ini yang ini.
0: Nah, official music video. Itu dia. Itu bagus banget sih menurut saya. Kayak dancernya bagus. Terus juga dia tuh mau tampilannya di ini. Dia di apa sih namanya, kayak ada Thailand-Thailand gitu.
1: Oh,
0: ada tuk-tuknya
1: iya.
0: Gitu. Terus
1: benar.
0: Ada ring ininya. Ada ring, apa lagi namanya, ring Muay Thai-nya.
1: Wow,
0: cantik banget,
1: cantik
0: sumpah
1: banget sih. Bajunya kayak bagus banget, fit banget sih di dia. Pasti si Lisa
0: banget.
1: Nih
0: fit
1: gak
0: banget
1: ada.
0: Orang di atas doang.
1: Pasti si Lisa nih gak ada baju yang kegedean ya ke di
0: gak
1: dia.
0: Gak mungkin, nah, fit dia kan dibuatin semua bajunya.
1: Bagus
0: pasti
1: sih. Oh wow.
0: Nah, sahabat suara, pernah gak kamu punya baju yang udah beli tapi ternyata gak pernah dipakai sampai sekarang? Begitu.
1: Tapi kalau artis-artis banyak gak sih kayak gitu?
0: Apa tuh?
1: Artis-artis kan dia kayak sering banget nih beli baju. Dia pasti sering banget beli baju yang kayak dipakainya cuma sekali.
0: Oh bener.
1: Buat event ini.
0: Bener-bener.
1: Terus
0: bener.
1: Itu gak dipakai lagi.
0: Bener-bener. Jangankan artis-artis, kita juga kalau mau nge-MC belinya cuma itu doang.
1: Oh iya.
0: Cuma satu baju, abis itu gak bisa dipakai. Karena biasanya baju yang kita beli itu warnanya tuh warna klien gitu.
1: Iya benar.
0: Mau dipakai kemana-mana kayak aneh juga ya.
1: Tapi yang pasti ini ada Sartika di WhatsApp yang cerita kalau dia tuh punya baju batik. Sudah lama dibeli, tapi belum pernah dipakai karena waktu beli online ternyata kekecilan. Sampai sekarang masih jadi motivasi di lemari untuk kurus biar muat dipakai. Ini Sartika, kamu ini Sartika beneran apa saya sih?
0: Sama kayak Nabil banget ya, semua bajunya kecil.
1: Bener.
0: Celananya kecil semua, oh my god. Ini iya. Juga ada Zaldi di Instagram. Saya punya kaos Oasis yang jastip dari Inggris. Sombong banget. Jastip dari Inggris karena merch band favorit, jadi sayang banget mau dipakai karena takut cepat rusak. Terus mau diapain? Mau di ini, mau di apa sih namanya?
1: Mau dipajang aja enggak sih? Kan biasa banyak tuh yang kalau kaos original tuh dipajang, dimasukin ya ke bingkai gitu,
0: bingkai.
1: Ya.
0: Bingkai.
1: Tapi ini mirip Zaldi, mirip sama Clay sih. Katanya jastip juga dari Jepang. Dibawain dari Jepang.
0: Ya.
1: Terus ini dari Inggris.
0: Dari saya juga sombong ya?
1: Iya, sombong juga, saya enggak bisa bilang.
0: Maaf,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ini adalah soundtrack Toy Story.
1: Lagi rame banget sih kemarin Toy Story itu. Dan ini lagunya juga enak gitu tau. Banyak yang jadiin tren orang yang jatuh cinta gitu loh.
0: Masa sih? I Knew It, I Knew You.
1: Jadi kayak yang loving has the way, bla bla bla gitu.
0: Nabil pernah nonton Toy Story pertama?
1: Pernah nonton.
0: Pas muncul langsung atau pas sudah lama nontonnya?
1: Pas sudah lama, saya nontonnya di TV.
0: Oh, nontonnya di TV.
1: Tapi
0: udah lama banget kan?
1: Udah lama banget.
0: Waktu saya juga masih kecil sih. Nah, mungkin masih di lutut kali ya.
1: Iya, kayak mungkin seini, setengah betis saya.
0: Tapi sebenarnya tadi kita ngobrol-ngobrol tentang baju yang kita sudah beli, kita punya, cuman gak pernah dipakai.
1: Yes.
0: Alasannya banyak, karena mungkin kekecilan, kebesaran, terus juga anak saya juga banyak banget loh baju-baju yang gak kepakai.
1: Iya benar, apalagi anak kecil tuh, karena anak kecil kan cepet gede ya.
0: Betul, selain cepet gede, dia juga kalau dibeliin baju, kadang dibeliin yang kebesaran.
1: Oh, sengaja gitu ya.
0: Sengaja, jadi takut kekecilan, mending beli kebesaran. Tapi ternyata pas dipakai nggak muat, jadi nunggu setahun
1: ya.
0: Ya ada tuh baju-baju kayak gitu, nunggu setahun baru bisa dipakai.
1: Iya sih, tapi nggak apa-apa sih, namanya investasi baju ya, apalagi anak kecil itu emang lagi lucu-lucunya gitu loh buat didandani.
0: Aku juga masih lucu-lucunya.
1: Enggak.
0: Dan umur sekarang masih lucu-lucu beneran deh, kata ibu saya.
1: kata ibu Clay. Kata saya sih enggak ya. Tapi ngomongin soal baju sih, ternyata 91 perempuan itu punya pakaian yang belum pernah dipakai.
0: Bukan mubazir.
1: Kayak kita tuh punya baju yang dipakai buat, oh ini buat special occasion, misal kayak dinner, buat ketemu teman, ketemu pacar. Itu tuh dibeda-bedain tahu.
0: Mubazir. Saya tuh ketemu teman bajunya sama, ketemu pacar sama lagi.
1: Jangan
0: kerja
1: kan ketemu,
0: sama lagi.
1: Jangan kan ketemu teman baju kerjanya aja ini niter deh perasaan kalau bukan hitam, ungu, kuning, udah itu aja nih.
0: Iya, betul juga sih. Bener banget kata Nabil tadi, 91% punya pakaian yang belum pernah dipakai itu perempuan. Ternyata banyak banget baju di lemari yang malah gak pernah dipakai. Survei dari Palladium Insights di Australia, kalau 91 perempuan ternyata punya baju yang masih nganggur alias belum pernah dipakai sama sekali. Bahkan ada 49% rela keluar uang sampai jutaan rupiah buat beli baju yang akhirnya cuma numpuk aja di lemari.
1: Ini kayak mama saya sih.
0: Kenapa sih?
1: Karena kayak misal pergi pengantin tuh bajunya tuh beda lagi. Ada juga buat acara spesial pengantinan gitu, dia bikin baju sendiri. Nah itu cuma kepake sekali, udah tuh gak dikepake lagi.
0: Terus jadinya diapain?
1: Iya, dikasih orang juga enggak lemari, kan? Disemen aja di lemari. Di rumah saya tuh lemari mama saya tuh paling banyak slotnya. Rumah lemari saya mamanya tuh gede banget, isinya baju-baju yang udah dia beli tapi udah gak dipakai lagi. Dia tuh kayak sayang gitu loh buat dibuang. Nah terus ini juga salah satu mindset perempuan ya, lebih baik nyesel beli daripada nyesel gak beli.
0: Aduh, itu dia tuh.
1: Benar, itu perempuan banget.
0: Jadinya gak terpakai
1: ya.
0: Oh no.
1: Jadi gak kepakai gitu. Tapi kalau cowok jarang ya kayak gitu ya.
0: Jarang sih, kita pakai yang kita mau kita pakai gitu.
1: Benar.
0: Gak pernah simpen-simpen kayak oh ini buat nanti baju ketemu pacar misalnya gitu. Gak gitu sih.
1: Iya. Ya kayak semua aja dipakai. Iya. Tapi bajunya cuma modelnya gitu-gitu doang. Kan cewek modelnya
0: cewek
1: banyak.
0: Cewek gitu-gitu aja gak sih banyak ya?
1: Enggak banyak tau modelnya. Masa cewek
0: sih? Iya benar juga sih. Mungkin karena cewek bajunya banyak, saya gak, belum punya baju yang seperti ini.
1: Benar.
0: Kalau cowok ini mungkin kaosnya gak ada gambar yang ini. Misalnya gitu, itu doang sih.
1: Ya kalau kaos gambar doang, man, gambar sendiri aja bisa gak sih?
0: Gambar sendiri.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, sekarang saya sedang meliput minuman viral yang lagi dicari-cari warga Makassar. Tepatnya saya berada di salah satu outlet Yota yang baru saja merilis menu baru UB Series dan sekarang saya sedang bersama salah satu customer Yota.
3: Halo Kak.
2: Ini karena suasana Yota rame banget, pasti lagi cobain menu baru UB Series kan?
4: Bener Kak, kemarin sudah beli UB Latte. Sekarang sama temen cobain UB Cheese Cream dan UB Matcha Latte.
2: Jadi favorit kamu yang mana nih?
4: Semuanya Kak, gak bisa milih. UB Seriesnya seger, gurih, manis, dan creamy. Apalagi nih Yota pakai UB asli, bukan ubi ungu biasa. Jadi rasanya tuh unik banget.
2: Harus banget nih masuk list sahabat suara untuk cobain menu baru Yota UB Series yang gampang kamu dapatkan di semua outlet Yota. Langsung aja ke outlet Yota terdekat dan cobain semua UB Series favorit kamu.
4: Kak, udah kan interviewnya? Saya mau lanjutin minum UB Matcha Latte-nya nih Kak.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
11: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: RMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Juicy Lucy.
1: Yes.
0: Oh, ngomongnya pengen barengan gitu ya.
1: Gimana kalau misalnya ternyata ada podcast? Podcast Pancatera.
0: Terus?
1: Bintang tamunya Maudy Ayunda sama Juicy Lucy.
0: Aduh. Langsung sih viewersnya bisa naik 1 juta sih. Itu langsung boom di mana-mana.
1: Gimana itu ceritanya ya?
0: Ya, kalau ada sih gila sih. Viral banget itu, Pak.
1: Marisa Anita bilang gini, "Hey, Juicy Lucy gimana sih mindfulness tentang bagasi?"
0: Oh my god. Oh my god, jangan sampai ada kayak gitu. Kalau ada sih
1: enggak mungkin sih.
0: Bakalan kayak, ini ya.
1: Kayaknya sih mereka ini bakalan mundur pelan-pelan iya, sih dari podcast-podcast itu enggak mungkin
0: iya
1: lah.
0: Iya sih, tapi kayaknya kan tipikal orang Indonesia pelupa dan pemaaf.
1: Benar.
0: Ya. Mungkin mundur sesaat aja, tapi nanti bakalan balik lagi iya, ya enggak sih? Sih.
1: Karena kan karyanya bagus-bagus ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya gitu sih. Jadi,
0: tapi saya punya firasat loh. Saya punya firasat Juicy Lucy itu bakalan ini bakalan
1: tenggelam.
0: Mundur enggak sih? Lagunya sih enak ya. Juicy Lucy sih enak. Tapi
1: cuman vokalisnya agak-agak ini katanya agak-agak gengges.
0: Iya,
1: gengges tau enggak?
0: Saya enggak tahu apa itu gengges.
1: Gengges tuh ganggu.
0: Oh, ganggu. Iya, gengges banget sih.
1: Masalahnya dia suka peres.
0: Peres tuh apa lagi? Peres apa lagi kalau boleh tahu?
1: Peres tuh bohong.
0: Oh, bohong. Iya. Itu dari mana kata peres?
1: Enggak tahu, saya enggak tahu itu kata peres tuh enggak tahu. Mungkin Julia Peres suka peres
0: anjir
1: dulu. Mungkin ya, saya enggak tahu ya. Pokoknya peres itu harusnya kayak bohong gitu lah.
0: Aduh, peres nih.
1: Nah,
0: kayak peres banget deh. Enggak kayak gitu ya cara ngomongnya ya.
1: Bukan seperti itu. Tapi kenapa tadi Nabil bilang punya firasat? Kenapa sih?
0: Iya, saya punya firasat sih kayak Juicy Lucy tuh bakalan ini dulu enggak sih bakalan mundur sebentar dulu.
1: Yes.
0: Tunggu sampai ininya tuh redam. Tapi saya sering ada firasat juga sih kalau misalnya orang tuh bohong sama saya. Saya tahu nih, ah dia bohong nih.
1: Masa sih?
0: Iya tahu.
1: Pernah kejadian sama paling ya, sering bohong sama
0: pernah,
1: Nabil siapa?
0: Pernah.
1: Pacarnya atau
0: aduh,
1: kakaknya?
0: Adalah. Tapi kalau kakak saya enggak tahu dia bohong apa enggak ya.
1: Okay. Lagi juga kenapa sih kalau kakak bohong ya biarin
0: aja. Iya, semua orang juga bohong enggak sih?
1: Pacar ya pacar. Pernah bohong enggak?
0: Iya, pastilah pernah lah.
1: Ketahuan.
0: Ketahuan. Misalnya kayak dulu tuh pernah dia bilang pengen ngisi bensin di SPBU. Ternyata dia pergi belok nongkrong kayak gitu.
1: Makanya kenapa itu? Kenapa kita enggak harus jangan larang-larang orang? Karena kalau kita larang-larang orang, Nabil gak mau dengerin tau.
0: Iya kenapa, saya denger nih. Kuping saya dua-duanya kepasang.
1: Kenapa, jangan larang-larang orang. Karena kalau kita larang-larang terus dia gak mau, pasti dia bohong.
0: Iya juga sih, itu betul.
1: Iya kan.
0: Tapi kan bisa gak ya kayak jujur aja gitu. Gak
1: jujur
0: usah
1: aja kan pasti dilarang.
0: Iya, ya udah nurut aja.
1: Mengatur. Tapi sebenarnya kalau firasat itu sebenarnya bukan firasat aja tau. Sebenarnya mungkin ya, itu adalah intuisi.
0: Intuisi.
1: Iya kan? Okay. Jadi kalau misalnya ternyata kita gak sadar, ternyata di dalam pikiran kita udah berpikir ini itu. Tapi ada juga bilang, kalau firasat itu cuman kebetulan.
0: Oh, kebetulan aja gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya nih, ada orang juga tuh yang bisa ngerasa, nih orang ada yang kebener deh. Atau misalnya orang bakalan, kayaknya ini orang sakit deh apa gimana.
1: Nah.
0: Kita tuh bisa merasakan firasat-firasat seperti itu tahu. Atau misalnya firasat mantan bakalan balik, itu ada-ada aja firasatnya.
1: Firasat mantan bakalan
0: iya,
1: balik?
0: Iya, bener.
1: Balik ke kita?
0: Iya, sering tahu ada orang
1: dia
0: kayak gitu.
1: Ini PDKT kali.
0: Iya sih.
1: Kalau saya nih, suka firasat yang bener. Kayak misalnya saya lagi mau, Lesis lagi mau siapin makanan saya.
0: Benar.
1: Terus harus ke belakang ke dapur. Terus kayak, oh saya kayaknya harus bawa garpu deh ke dapur. Di dalam firasat itu aja. Tapi ternyata waktu saya ke belakang beneran gak ada garpu.
0: Oh, sering kayak gitu
1: sering
0: ya?
1: Sering banget.
0: Oh, tapi mungkin kan udah kebiasaan kali jadi habit gitu
1: ya. Gak tau
0: ya,
1: mungkin ya. Gak tau juga sih. Tapi Nabil pernah gak punya firasat sebelum sesuatu terjadi dan ternyata firasat itu right, benar.
0: Enggak pernah sih punya firasat-firasat kayak gitu. Saya seringnya nuduh-nuduh doang, ngatur-ngatur aja sih kalau saya.
1: Kalau misalnya sahabat suara gimana kalau kamu pernah punya firasat sebelum sesuatu terjadi dan ternyata firasat itu benar, kasih tau kita di sini ya di 081 808 960 960
0: atau DM kita di Instagram @isuara.mks.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Nemenin kamu di setiap perjalanan kamu.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Is Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: So cantik banget.
0: Kenapa?
1: Suaranya.
0: Kenapa? Kok so cantik gitu sih? Kok dibilangin kayak gitu? Saya gak suka ya. Ini firasatnya tuh aneh tahu. Kok bilangin orang so cantik kayak gitu?
1: Tapi enggak ya?
0: Kenapa?
1: Tapi berarti enggak so cantik?
0: Emang enggak cantik sih.
1: Waduh.
0: Emang enggak, Clay.
1: Tapi sebenarnya firasat itu sebenarnya kadang-kadang suka bener, suka tidak.
0: Betul.
1: Kayak misalnya tadi Nabil pacarnya bilang mau isi bensin.
0: Iya.
1: Tapi ternyata dia nongkrong sama teman-temannya.
0: Itu kan saya punya firasat. Saya kan punya firasat seperti itu. Ini pas ini bohong nih. Firasat saya benar loh.
1: Enggak, terus taunya dari mana?
0: Ya saya taunya dari biasalah. Dari Find My iPhone.
1: Oh my god.
0: Soalnya saya lihat di Find My-nya kok dia enggak di SPBU gitu ya. Ternyata dia pergi nongkrong.
1: Nabil pernah ketahuan gitu juga gak? Ketahuan
0: gak
1: bohong?
0: Gak pernah dong.
1: Ketahuan bohong?
0: Saya orangnya jujur.
1: Gak benar.
0: Ketahuan bohong, maksudnya saya bohong sama pasangan saya. Enggak sih.
1: Orang tua?
0: Orang tua udah pasti sering sih. Karena dulu tuh waktu saya SMA, saya kan kayak jarang gitu ya bisa diizinin keluar. Jadi bisa bilangnya pergi kerja kelompok, padahal pergi nonton sama temen-temen ke bioskop. Itu kayak yaudah yang basic aja gitu bohongnya.
1: Nonton, masa sih?
0: Iya.
1: Nontonnya nonton apa?
0: Nonton bioskop.
1: Iya,
0: ya, film-film
1: dulu.
0: Apa ya, udah lama banget. Apa ya, Avengers kali ya.
1: Kerja kelompoknya sama siapa? Sama Captain America.
0: Sama Captain America, sama
1: Hulk.
0: Yang ada bapak saya jadi Hulk di rumah kalau saya bohong.
1: Ini ada di WhatsApp nih, dia bilang nih, kamu pernah gak punya firasat sebelum sesuatu terjadi? Dan ternyata firasat itu benar. Dian di WhatsApp, saya pernah punya feeling gak mau beli tiket konser di Makassar walaupun line up-nya ada Ed Gitaf, Lomba Sihir.
0: Wah.
1: Bener loh, ternyata event itu gagal.
0: Wah.
1: Emang ada ya?
0: Ada. Coba kita cari ya nanti. Tapi enggak diingat juga ya namanya.
1: Oh, ini juga mungkin ada yang kemarin udah nonton mau beli tiket Juicy Lucy, tapi ternyata dia over baggage.
0: Iya, jadi enggak bisa ya. Padahal udah dibayar lunas loh. Aduh. Tapi ada juga nih Cahyadi di Instagram, saya pernah punya feeling enggak enak sama seseorang. Pertama kali kenal di dating app, lagian kenalnya dari dating apps. Kenapa
1: tapi
0: sih?
1: Banyak tahu orang kenalan di dating apps tapi menikah.
0: Terus dia tuh kayak waktu itu dia masih coba buat lanjutin hubungannya. Tapi beberapa bulan kemudian baru kelihatan orangnya memang banyak drama. Bukan cuma banyak drama gak sih, kalau di dating apps biasanya kita ketemu sama orang yang udah ada pacarnya gitu di real life.
1: Oh iya betul.
0: Banyak banget kayak gitu, bahkan saya pernah jadi korbannya. Bukan jadi korban yang ini ya, bukan jadi korban yang apa ya, bukan jadi korban yang melakukan,
1: tapi
0: korban dari mantan saya pakai mainnya dating apps.
1: Oh my god. Gitu. Makanya kamu trauma banget sekarang.
0: Iya
1: ya?
0: Bener.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.
2: Isuara. Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kami suara Makassar, suara warga Indonesia, La Lisa, La Diva, Sawadika.
1: Wow, Sawadikap, Kapunkap.
0: Kalau cewek Sawadika, kalau cowok Sawadikap.
1: Kenapa?
0: Emang gitu.
1: Oh, dikasih P, bohong ya.
0: Sumpah, coba tanya. Astaga, siapa sih yang bikin Nabil trauma, gak percaya terus sama orang?
1: Aduh ya ampun, saya aja trauma ngomong sama Clay. Semua informasi yang Clay sebut yang juga saya 99%
0: bohong, 99%
1: peres.
0: Enggak. Coba bener, Sawadika itu kalau buat cewek, kalau Sawadika itu cowok.
1: Oh,
0: saya gak pernah sih ke Thailand, cuma saya tahu aja.
1: Gitu.
0: Nanti kalau misalnya ke Thailand jadi gak salah ngomong.
1: Tapi salah ngomong juga gak apa-apa, orang juga ngerti gak sih?
0: Ya kan? Iya juga sih, betul.
1: Kita pengen bohong juga ya.
0: Orang gak ngerti
1: orang
0: juga
1: ngerti.
0: Ya. Nah ini kita mau bohong yang satu ini nih.
1: Hah, apa sih bohong yang, apalagi gak, kebohongan gak. Dari 1000 kebohongan yang Clay mau ucapkan
0: gak, kita bakalan kasih informasi tentang
1: apa?
0: Zodiak-zodiak yang kuat intuisinya. Nabil zodiaknya apa?
1: Saya zodiaknya Taurus. Clay Leo kan?
0: Taurus,
1: iya.
0: Oh my god, tak bisa diurus.
1: Loh, saya bisa diurus, saya aja gak suka ngurus diri sendiri. Apalagi ngurus pasangan saya,
0: oh
1: suka
0: my
1: banget
0: god.
1: Saya
0: males banget. Ini adalah top 3 zodiak yang kuat intuisinya. Jadi kalau sahabat suara zodiaknya ini langsung kayak
1: aduh,
0: pasang togel.
1: Pasang, kok togel sih?
0: Apa sih pokoknya? Ya apalah pokoknya gitu-gitu.
1: Itu apa sih? Itu bahasa tahun berapa tau, udah jadul banget. Orang udah gak ada pakai itu.
0: Iya benar juga sih. Pasang slot.
1: Aduh, gak boleh dong.
0: Sepuluh,
1: gak sih. Boleh dong. Cara.
0: Jadi kalau misalnya kamu Sagittarius,
1: oke,
0: okay. Punya feeling yang sering dianggap tepat, apalagi saat harus ambil keputusan besar, biasanya itu benar.
1: Waduh, saya gak punya sih teman Sagittarius. Kalian punya gak?
0: Mungkin ada ya, teman saya banyak banget.
1: Aduh, iya sih followersnya aja berapa? 7000 ya?
0: Enggak, itu following. Following saya lebih banyak dibanding followers.
1: Tapi ada juga nih, kalau Scorpio, Scorpio itu lambangnya apa ya? Kelajengking ya?
0: Iya, istri
1: kela
0: saya
1: jengking.
0: Nih, istri saya.
1: Oh, bagaimana menurutnya, apakah?
0: Benar, intuisinya
1: oh,
0: selalu benar.
1: Benar, pernah ketahuan.
0: Banyak, sering.
1: Jadi Scorpio ini super peka banget, bisa baca bahasa tubuh,
0: ah, betul.
1: Nada bicara, sampai perubahan sikap seseorang. Misalnya kayak orang lagi bohong, Scorpio bisa langsung rasa kalau itu orang bohong.
0: Enggak.
1: Bukan cuma Scorpio, perempuan itu bisa tahu.
0: Masa
1: kita tuh tahu kalau cowok lagi bohong. Kita tuh bisa membaca gerak-gerik, cara ngomongnya. Aduh, ketahuan. Makanya tuh paling gampang cowok kalau selingkuh, paling gampang ketahuannya.
0: Ah, salah nih. Kalau cowok selingkuh, banyak yang gak ketahuan juga tahu.
1: Ah, masa sih?
0: Saya?
1: Lah, udah. Clay mah Clay aja ya. Nanti urusan sama istri di rumah ya. Saya
0: tapi kan saya ngaku, ya. Tapi kan saya ngaku. Bukan ketahuan, kalau ketahuan mah ngapain selingkuh kalau ketahuan?
1: Oh, enggak, ngaku sebelum dia tahu. Tapi ada tuh biasa orang ngaku aja, tapi sebenarnya kita udah tahu gitu.
0: Oh iya benar juga ya.
1: Banyak gitu ya.
0: Iya benar juga sih.
1: Jadi hati-hati deh Clay, kata saya.
0: Enggak, saya udah enggak macam-macam lagi sih.
1: Iya, jangan deh. Bagus lah kalau enggak kayak gitu. Tapi ini nih yang paling bahaya.
0: Paling
1: punya
0: bahaya.
1: Punya pasangan ini, Pisces.
0: Pisces.
1: Dulu waktu
0: puskesmas,
1: dulu waktu SD kan kita sering tukaran binder tuh.
0: Yeah.
1: Saya ingat banget dulu kalau pengen tukaran binder zodiak, anak-anak yang masih SD kayak itu bilangnya, "Ih, saya mau kertas binder yang Pisces, saya mau yang Taurus, saya mau yang Scorpio lah, apa lagi? Sagittarius, Libra." Nah, saya bilangnya itu Pisces.
0: Pisces tuh kenapa Pisces?
1: Enggak tahu, nah, anak SD, anak saya
0: enggak,
1: anak SD nyebutnya kayak gitu.
0: Pisces intuisinya kenapa Pisces?
1: Nah, ini nih. Pisces itu kayak Sandro.
0: Tahu Sandro?
1: Sandro. Kayak dukun.
0: Sandro
1: kayak
0: tuh dukun.
1: Iya, kayak sudah next level mini dia dalam menganalisa seseorang.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh bisa tahu sesuatu lewat mimpi, firasat atau vibes dari orang lain. Wah, Pisces.
0: Lewat mimpi.
1: Dukun, iya.
0: Mimpi.
1: Bisa loh, lewat mimpi ditahu.
0: Sebrojim.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: 96.9 FM I Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, terima kasih banyak sahabat suara yang sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: sambil liatin ini ya. Ya ampun Clay, saya terasa isu sih sama cowok gara-gara Clay.
1: Enggak lah, saya cuma liatin ada orang pakai baju olahraga warna pink.
0: Ya lucu sih bajunya.
1: Baju bagus kan bajunya.
0: Tapi gak kalah bagus juga sih hari ini udah ditemenin sama kita sampai jam 10. Ngobrolnya seru-seru banget nih, saya jadi oversharingnya kelewatan deh.
1: Aduh, besok kita oversharing lagi ya. Dari jam 7 sampai jam 10 bareng sama saya Clay Ritzky.
0: Dan saya Bill Putri.
1: Bye-bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Jatuh cinta.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara, Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai, Farah Fairuz, sahabat suara, hari ini seperti biasa ya. Hadir lagi untuk lanjut temenin siangnya kampus sampai jam 2 nanti.

banget deh kalau ngomongin via-via suara gini. Dipinang lewat telepon, disudahi juga lewat telepon. Kayak siapa gitu sahabat suara ya? Tapi ada apakah dibalik keputusan dari Presiden Republik Indonesia ini? Dibalik dengan kondisi yang kita bisa lihat sekarang gitu ya. Pak Purbaya digantikan oleh Pak Suhasil. Seperti apa nanti ke depannya dan ada rencana apa dibalik reshuffle ini sahabat suara? Kalau kata Pak Purbaya, udah siap belum? Nah berarti kan kita harus tungguin ya. Satu lagu ini dimainkan sebentar lagi untuk nemenin kamu dari Run Dekat di Hati. Tapi menyambung statement terakhir Pak Purbaya setelah dicopot. Kita kasih lagu Nona kali ya biar sama banget. Rollerblade mengawali perjumpaan kita. Enjoy!

masih bareng sama Farah di Suara That Was Mawar Deyong dengan Pernah Salah. Kalau dari tadi sahabat suara mendengarkan ya di jam saya mayoritas lagunya dari Mawar Deyong. Betul sekali, karena memang dari tadi di 10 lagu keren gitu ya, memainkan lagu-lagu enak dari Mawar Deyong. Karena Mawar Deyong itu adalah salah satu musisi keren nih kami. Jadi 10 lagu keren hari ini bakal ditemenin sama lagu-lagunya Mawar Deyong ya. Abis ini pasti masih dengan suara Mawar Deyong yang akan nemenin kita di lagu Tiba-Tiba Hilang. Tapi dimainkannya abis Mawar Deyong featuring Juicy Lucy dulu nih, Tak Di Tanganku.

Yes, that was Mawardoyo yang tanya hati. Coba tanya hati kamu, sahabat suara. Apakah cukup tersenggol kalau kamu melihat visual dari proses penerimaan telepon Pak Purbaya yang dihubungi oleh Istana Negara? Kalau saya sih ya, jujur kemarin pas ngeliat tuh sore-sore, udah mulai rame kan di sosial media tuh potongan-potongan video pas Pak Purbaya nerima telepon. Terus kemudian ada narasi yang bermunculan bahwa telepon itu dari Istana Negara, di mana telepon itu menyatakan bahwa Pak Purbaya disudahi gitu menjadi menteri. Itu saya yang lihat aja lumayan agak nyelekit gitu, sahabat suara ya, apalagi jadi Pak Purbaya. Tapi kita gak tahu seperti apa ke depannya. Kita doa aja ya, semoga yang terbaik lah untuk Indonesia dengan dijadikannya Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangannya kita. Kita tungguin update berikutnya. Mau lanjut dulu. Jazz featuring Mawardoyo, bukan dengan dia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Mawar Diong dengan Kan. Satu lagu baru juga ya, hitungannya dari Mawar Diong yang sudah bisa kamu nikmati dan juga didengarkan di Suara. Makanya kamu langsung aja request lagunya Mawar sebanyak-banyaknya. Udah puas belum mendengarkan lagu-lagunya Mawar Diong di 10 lagu keren di Suara? Kalau misalkan belum, kamu bisa lanjut lagi ke DSP ya. Karena tadi satu lagu Kan itu sekaligus menutup 10 lagu keren spesial Mawar Diong hari ini. Farah masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau join, kita yapping-yapping di sana, bahas-bahas dapur. Dapur dalam tanda kutip ya, bukan ngomongin tentang ulekan, penggorengan dan lain sebagainya. Kalau kamu mau tahu langsung aja melipir ke iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
4: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Dewa 19, separuh nafas, gokil. Satu lagu yang usianya sudah 26 tahun, sahabat suara. Ini 2000 dirilisnya, ayo. Pada saat tahun 2000, sahabat suara lagi di fase apa? Kalau aku jujur, aku TK. Beneran loh ini, aku gak bohong. Mau dimuda-mudain, tapi beneran sahabat suara. Nah kalau sahabat suara, tahun 2000 lagi apa tuh kira-kira ya? Boleh sharing siang hari ini, karena sebentar lagi kita akan masuk ke saling sapa via udara secara bebas di jam 12 nanti. Jadi boleh dari sekarang ya, udah merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau langsung aja ke TikTok iSuara.network. Mau kirim salam, request lagu atau absen-absen saja ya. Saya tunggu.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026. Jumat 25 September pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live di RCTI dan GTV.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Setelah sempat mengumumkan perpisahan beberapa hari lalu, seluruh personil Kangen Band memutuskan untuk tidak jadi pisah. Dalam permohonan maaf resmi yang diunggah Dodi sang gitaris, Kangen Band menyampaikan satu kalimat yang mungkin jadi pengingat paling jujur dari seluruh kejadian ini. Dengan segala perbedaan yang ada, mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama.
0: Suara Fakta.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan selamat atas dilantiknya Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Ia menilai Suhasil merupakan figur yang tepat dalam mengelola APBN. Menurut Gibran, Suhasil punya pengalaman dan kompetensi yang mumpuni dalam mengelola keuangan negara. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Pagi Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih dengerin barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara. Halo, Farah masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 2, pastinya dengan lagu-lagu enak yang sudah disiapkan.
3: Ku petik bintang untuk kau simpan.
2: Salah satunya Shilon 7 dengan melompat lebih tinggi, sahabat Suara ya. Terutama buat kamu yang baru saja disudahi pekerjaannya atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Semoga setelah ini kamu bisa melompat lebih tinggi ya. Cie. Sebuah semangat di siang hari. Lagu ini udah ngantri di playlist yang akan nemenin kamu sebentar lagi sambil saya menanti buat yang mau kirim salam. Request lagu atau absen aja bisa merapat ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ke TikTok iswara.network ya. Dimainkan abis sore dulu dengan

That was pure Saturday kosong. Bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Lagu yang direquest sama Uut gabung dari Tegal. Baru saja dimainkan. Terima kasih Uut sudah request lagu ini ya. Auto throwback banget. Dan sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, seperti biasa nih, ada yang bergabung dari Korea. Korea Selatan, bukan Utara pastinya ya. Karena kayaknya kalau dari Utara gak bisa WhatsApp juga sahabat suara. Ada Nastu, gak lupa dipantun dulu. Katanya gini, beli parfum di Madura. Assalamualaikum, berdengar Iswara. Uy, keren. Siang Farah, Nastu dari Korea, cuaca terpantau cerah. Oh, mau update siang hari ini ya, cuaca di Korea ya. Salam buat Bobotoh kita birukan. Salam buat Bobotoh kita birukan di Stadion Seoul ya katanya. Semoga besok siang menang. Far, lagu jadul dong dari Asbak. Terus mau request kalau gak ada itu lagunya Roni Parulian. Oke. Ada ikan dimakan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Boleh Nastu. Oke, ntar gue cariin dulu ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dan juga menyapa sahabat suara di TikTok. Ramai sekali. Hai. Yang masih bergabung ada Saiba. Kemudian ada juga Merza Rio. Katanya mau kirim salam untuk si dia. Yang bikin aku Pikachu. Pikiran kacau thinking about you. Waduh. Pikachu pikiran kacau thinking about you. Boljuk Merza Rio ya. Terus juga ada Rizky yang katanya gara-gara Pak Purbaya dicopot, aku request lagu Aidu Kere Farus. Lagi mikir buat surat cinta ke Pak Pur. Wait Kak Farah. Oke Rizky, ditunggu surat cintanya ntar aku sampein ya. Tadi Rizky juga mau kirim salam, katanya terima kasih ke Pak Purbaya gitu atas kinerjanya selama 1 tahun belakangan ini. Tadi saya sempat nyari juga sih sahabat suara ya, kalau kita ngomongin Pak Purbaya lagi nih. Ternyata di tahun lalu beliau tuh dilantik kurang lebih tanggal 9 September deh kalau gak salah. Jadi per kemarin itu setahun lebih 5 hari lah akhirnya. Sudah deh gitu kan. Kalau sahabat suara juga punya pesan-pesan gitu ya, bisa disampaikan juga siang hari ini. Gak harus ke Pak Purbaya ya, kemanapun bisa. Sambil saya mau lanjut lagi memainkan lagu yang sudah di request sama sahabat suara di TikTok dari Nuh nih, dengan Teruntuk Mia.

was Potret dengan Bagaikan Langit. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah ya. Kalau ngomongin tentang langit di Jakarta siang hari ini masih cukup cerah, walaupun jarak pandang gak sampai bisa melihat gunung ya. Karena biasanya tuh ada momen-momen tertentu sahabat suara, kalau dari Wisma MRA tahu-tahu saya tuh bisa ngelihat gunung, pokoknya kayaknya tuh yang daerah Bogor deh. Tapi kalau sekarang sih enggak ya, awannya agak-agak kalau bahasa alusnya butek. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan di luar ruangan, sampai hari ini mesti deh kayaknya menggunakan masker ya. Karena kalau dari update-nya kualitas udara di Jakarta itu masih dalam kategori tidak sehat, dengan indeks kualitas udara tuh kisarannya 146 sampai 158. Ini masih kayak kuring banget sih memang ya kondisi udaranya kita. Jadi buat kamu yang mau pokoknya berkegiatan di luar ruangan lah, maskernya pakai dulu aja lah, supaya kita bisa meminimalisir terpapar ISPA, infeksi saluran pernafasan atas tuh kayak batuk, flu, atau kayak sumeng-sumeng gitu bisa terminimalisir. Semoga ya, dengan menggunakan masker. Farah masih bakal nemenin sampai nanti, lagu-lagu enak juga masih bakal dimainkan. Sebentar lagi bakal ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia tiga composers dengan Gara-Gara. Nah ini Gara-Gara banyak sekali ya sahabat Suara yang bergabung. Jadi juga banyak sekali pesan-pesan yang masuk ke Isuara. Salah satunya ada yang gabung dari Depok nih, Tisha. Hai Tisha, katanya mau request lagunya Tompi, Waktu Takkan Mampu. Wah, boleh tuh lagunya, ntar aku cariin ya. Terus mau kirim salam buat sahabat aku aja, Shiva di Bandung. Terus buat Rizky anakku dan suamiku tersayang, semangat untuk hari ini, mantap sekali. Nanti akan aku anterin lagu requestan kamu Tisha ya, biar makin semangat juga harinya. Kemudian aku juga mau menyapa sahabat Suara yang bergabung di TikTok. Hai, ada Ririn mau request lagu tapi semua udah diputerin. Oh, lagu yang mau di request udah diputerin. Ya gak apa-apa kan, aman berarti kan. Terus ada Flo, ada Rizky, ada aku nih apa. Nah, kalau di TikTok tuh memang secara nama atau display name ya sahabat Suara, itu tuh sangat variatif sekali. Kalau kamu mau tahu seperti apa, sevariatif apa tuh nama-nama sahabat Suara yang gabung di TikTok, kamu bisa langsung juga meluncur ke isuara.network ya. Sambil lanjut, Farah mau temenin sama lagu-lagu enak. Sebentar lagi kita akan karaokean dengan lagu Andre and the Backbone. Tak ada yang bisa. Kurang lebih semenit dari sekarang, jangan kemana-mana.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
2: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
0: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, balik lagi nih di segmen kesayangan kita buat nongkrong dan ngobrol asik ya, barengan sama narasumber inspiratif. Dan hari ini kita kehadiran spesial banget ya, tamu dari Senayan City yang lagi ngerayain ulang tahun ke-20 mereka, luar biasa. Dan pastinya perayaan 2 dekade ini bakal ngasih banyak banget kejutan seru buat semua pengunjung setia dari Senayan City. Gak nanggung-nanggung loh, ini perayaannya membawa acara yang megah kayak instalasi The Passage of Present dan Fashion Nation 20 Edition ya, di Icon Edit yang digelar 18-26 September 2026. Ada juga perilisan buku eksklusif, terus ada pop-up store, dan yang mengusung juga semangat donasi bareng IFDC ya. Semua ini pastinya jadi bukti nyata kontribusi mereka buat memajukan ekosistem fashion lokal di tanah air. Daripada kalian FOMO dan makin kepo seperti apa kemeriahan di anniversary ini, kita langsung aja ngobrol barengan sama seseorang yang sudah hadir via telepon bareng sama kita. Kita akan korek ceritanya seperti apa. Ibu Ratna Irina ya, selaku kreatif desain dan juga PR manager dari Senayan City. Halo.
3: Halo.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik, congratulations sebelumnya ya atas anniversary yang sekarang sedang dilakukan ya, dirayakan gitu ya sama Senayan City ya Bu ya.
3: Iya, terima kasih.
2: Luar biasa, 20 tahun tuh luar biasa, bukan perjalanan yang sebentar. Dan boleh diceritain gak sih ini soal perasaan dan juga tantangan terbesar pastinya yang ngelewatin milestone 2 dekade yang penuh sama cerita dan kolaborasi seru ini?
3: Oke, jadi perjalanan 20 tahun kan pasti banyak banget ya storiesnya, terus habis itu ada hubungan-hubungan yang kita bina, terus ada kolaborasi, belum lagi pengalaman kiri kanan dengan segala pihak gitu. Jadi pastinya kita pengen Senayan City semakin berkembang baik, bukan cuma fasilitasnya, tapi juga kita berusaha menghadirkan tenan-tenan terbaik, program belanja, sampai event-event menarik dan berbeda-beda konsepnya tiap tahun. Tantangannya sih kita harus terus berusaha memberikan pengalaman berbelanja yang pastinya harus menyenangkan, nyaman, dan memberikan rasa aman bagi para pengunjung setia Senayan City.
2: Oke, luar biasa ya. Dan itu pasti sudah dirasakan juga sama pengunjungnya, karena kan setiap hari selalu ramai di sana, Bu.
3: Iya, jadi, alhamdulillah.
2: Kalau kita ngomongin tentang peluncuran Coffee Table Book Essence sama Present yang eksklusif banget, sebenarnya alasan utama buku ini nggak dijual buat publik gitu ya, padahal pasti banyak banget yang penasaran sama isi bukunya, tuh kenapa sih?
3: Sebenarnya sih kita bisa dibilang nih, buku ini kan merupakan sebuah persembahan untuk para tenants gitu. Terus abis itu para kolaborators kita gitu kan. Jadi kalau bisa kita ceritain sedikit tuh, Essence and Presence ini jadi konsepnya tuh coffee table book gitu. Jadi buku yang light aja, nggak yang buku history yang berat gitu. Tapi isinya tuh kita merangkum perjalanan Senayan City selama 20 tahun.
2: Okay.
3: Itu tuh lewat cerita-cerita, lewat milestone, plus sharing dari para tenant sama kolaborators kita. Kolaborators di sini ada designer, ada creative partner, sampai media ya. Jadi bukan cuma sekedar dokumentasi sih, ini bisa dibilang sebuah penghormatan terhadap, yaitu balik lagi, berbagai relationship, berbagai hubungan yang udah kita jalani, yang udah kita bina selama ini, yang bisa dibilang turut membentuk Senayan City sampai ke titik sekarang. Jadi buku ini memang pada akhirnya tuh kita persembahkan untuk para kolaborator serta partners tersebut.
2: Ini gitu. Jadi kayak bentuk apresiasinya Senayan City ke mereka gitu ya.
3: Betul.
2: Oke, okay. Nah kalau misalkan untuk pengunjung itu kabarnya disediain instalasi The Passage of Present di ground floor-nya Senayan City. Ini kabarnya pengalaman visualnya sekeren itu gitu ya, karena saya belum kesana jadi belum tahu. Nah boleh diceritain gak nih secara visual tuh akan seperti apa yang bisa didapat sama pengunjung yang langsung datang ke sana nih?
3: Basically sih ini bentuk perayaan 20 tahun aja sih untuk dalam bentuk instalasi aja.
2: Oh oke, okay. Dan pastinya nanti kita bisa sambil berselfie-selfie ria juga di sana tuh Bu ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Dari tanggal 18 sampai 26 September. Nah, ini bakalan ada Fashion Nation juga katanya ya. Boleh di-spill enggak sih ini nama-nama desainer yang akan tampil di sana menunjukkan karya-karyanya?
3: Iya, Fashion Nation itu kan bisa dibilang kan salah satu rangkaian anniversary-nya Senayan City. Mm-hmm. Nah, salah satu acaranya itu kan Fashion Nation. Kalau tadi kan ada launching buku gitu, yeah. Terus ada program belanja juga. Nah, tahun ini Fashion Nation itu kita buka di tanggal 18 September. Mm-hmm. Itu ada di era runways. Opening designers kita ada Mel Ahyar, Archipelago, mm-hmm. Terus habis itu Toton. Kemudian kita juga banyak banget highlight setiap harinya sampai tanggal 26 September. Mm-hmm. Terus banyak bekerja sama dengan designers gitu. Terus institusi fashion dan sekolah-sekolah fashion juga gitu. Kita kerja sama dengan ISBC. Terus habis itu kita menampilkan designers art kayak Stripes. Ada Elima, ada Lani Fati, ada Peggy Hartanto. Mm-hmm. Kemudian ada Aris, Son and Sheila, Frederick Herman. Tadi institusi ada Cita Tenun Indonesia, okay. Terus habis itu ada sekolah-sekolah fashion, ada Drew, Diba, Studio Vian, mm-hmm. Masih banyak lagi sih.
2: Oke, okay. Dan itu bisa disaksikan secara free ya? Pengunjungnya datang bisa langsung ngeliat si Fashion Nation ini ya?
3: Iya, betul. Bisa langsung. Untuk ngedapetin undangannya bisa ke website-nya Senayan City, mm-hmm. Atau bisa lewat sosial media kita. Nanti kita tampilkan schedule-nya, terus habis itu bisa DM langsung aja.
2: Oke, luar biasa. Nah, tadi sempat di sounding juga bahwa ini kembali berkolaborasi dengan IFDC gitu. Nah, ini boleh dijelasin gak sih penampilan apa aja di kolaborasi tahun ini yang akan dibawa?
3: Iya, jadi ini udah kesekian kalinya kita kolaborasi sama Indonesian Fashion Designers Council. Mm-hmm. Nah, gak cuma show aja, kita tahun ini kembali ada Gaya, itu exhibition dengan konsep eksplorasi fashion dan identity kreatif Indonesia. Ini di area promenade nanti di ground floor. Terus mm-hmm. Habis itu ini pertama kalinya juga kita menghadirkan draft, ada pop up store. Okay. Jadi di sini singkatnya kita jualan kemeja putih. Terus mm-hmm. hasilnya nanti akan kita donasikan untuk mendukung komunitas yang terdampak gempa bumi di NTT.
2: Wow, luar biasa. Jadi yang berbelanja di sana tuh juga punya kontribusi ya terhadap bantuan-bantuan yang nanti akan disalurkan. Gokil banget sih. Tapi kalau ngomongin tentang kampanye lagi nih Bu ya, kan kabarnya adalah 20 years in the making, terus ada the story continues. Kira-kira gebrakan dan inovasi seru apa lagi yang bakal ada di Senayan City nih buat manjain pengunjung di next babak gitu?
3: Iya, bisa dibilang sih di usia yang ke-20 ini kami Senayan City tuh ingin menghadirkan sebuah perayaan yang mencerminkan betapa luasnya ekosistem fashion Indonesia gitu. Hmm. Gak cuma desainer, terus fashion brand, tapi juga ada media, ada fashion institution, ada creative communities gitu. Terus belum lagi ada customers gitu. Jadi kalau bicara tentang babak berikutnya sih, kami pengen terus menghadirkan pengalaman yang relevan, fresh, dan meaningful buat customers. Hmm. Bukan sekedar menghadirkan sesuatu yang baru ya, tapi juga ngelihat gimana lifestyle dan kebutuhan audiens tuh berkembang. Karena the story continues, buat kita tuh berarti terus bergerak, terus berinovasi, dan memastikan Senayan City tetap menjadi bagian dari gaya hidup kota Jakarta yang bisa dibilang selalu berkembang seperti sekarang ya.
2: Iya. Oke, dan pastinya ya sahabat suara jangan sampai lupa tuh, makanya bisa langsung melipir aja ke Senayan City nih, terutama buat kamu fashion enthusiast yang udah gak sabar pengen ngerasain langsung hype-nya perayaan dua dekade ini, bisa langsung kosongin jadwal aja gitu ya, datang ke Senayan City sekali lagi menyaksikan kemegahan dari Fashion Nation 20th Edition di Icon Edit dari tanggal 18 sampai 26 September 2026. Jangan lupa juga mampir ke instalasinya ya, di ground floor ya berarti Bu ya.
3: Ya, iya,
2: kayak
3: betul.
2: Tadi udah disampaikan bahwa ketika kamu membeli kemeja putih berarti kamu tuh ikut kontribusi berdonasi. Terus di sini juga kolaborasi IFDC di pop-up store draft-nya ya, ada di
3: iya,
2: lower ground.
3: Yang kemeja putih,
2: yang kemeja putih ya. Dan mungkin kalau update-nya bisa langsung pantauin di social medianya Senayan City kali ya.
3: Iya betul.
2: Oke, okay, bisa langsung merapat ke sana sahabat suara ya. Mari rayakan bareng semangat kreativitas ini lewat hashtag 20 years in the making dan hashtag the story continues. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat suara sudah menerima obrolan siang hari ini dan juga Bu Ratna, terima kasih ya. Semoga sukses rangkaian acaranya, sampai berjumpa di Senayan City.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sebentar lagi sahabat Suara, kita akan ngobrol barengan sama Mariska Juwita soal rilisan terbarunya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, habis satu lagu dulu dari Raisa featuring Barsen, abis Tandi dengan Awal Kisah Selamanya.

0: masih bareng sama Farah Virus di Suara. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi cantik yang baru saja merilis karyanya, Mariska. Hai.
1: Hai.
0: Selamat datang di Suara.
1: Terima kasih.
0: Dan pastinya congrats atas perilisan karya terbarunya ya.
1: Thank you, kabarnya banget.
0: Walaupun secara output tuh ya bisa dibilang cukup-cukup agak galau gimana, terus tetap groovy-groovy gitu kan. Nah, boleh diceritain gak tapi sebelum ngobrolin ke single terbaru kamu yang bertajuk Nekat, agak throwback sedikit, bercerita tentang bagaimana kamu memulai karir di industri musik. Ceritanya tuh gimana sih gitu kan?
1: Ceritanya itu aku tahun 2022, intinya 2022 aku mulai berkecimpung di musik lah gitu kan. Tadinya mau keluarin cuma satu single, okay. Tapi terus tiba-tiba kayak jadi dua single ya kan. Tiga single akhirnya jadilah 2024 itu aku keluarin album.
0: Oke.
1: Keluarin album, terus habis itu 2025 itu aku off. Aku kayak mencoba di balik layar.
0: Oh gitu.
1: Mencoba di balik layar kayak aku ada bikin lagu buat musisi lain, terus ada bikin soundtrack yang kayak gitu-gitu, terus udah gitu aku ada bikin IP event juga gitu.
0: Oh, eksplorasi nih selain nyanyi ya. Oke. Okay.
1: Gitu kan. Yang tadinya kayak di apa namanya di depan nih, pengen coba di belakang nih kayak gimana sih
0: di 2005 gitu. 2025 tuh ya.
1: Terus tiba-tiba kayak kok ternyata kayaknya aku
0: nyanyi deh gue deh.
1: Kayak gue nyanyi aja deh.
0: Kayak gue tampil deh gitu ya.
1: Kayaknya gue nyanyi aja deh gitu. Ya udah akhirnya aku rilis lagu lagi
0: di 2026 ini. Oke. Gitu. Tapi sebelum kamu akhirnya di 2022 ya tadi ya.
1: 2022 akhir lah.
0: Merilis single itu sebelumnya apa? Maksudnya emang kamu nyanyi kah? Maksudnya sebelum benar-benar mau secara profesional nih.
1: Enggak. Sebelumnya aku ya ada pokoknya di entertain tapi okay, aku enggak
0: musik,
1: nyanyi,
0: enggak di musik. Oh gitu. Oke. Okay.
1: Terus deh gitu aku lebih banyak kayak olahraga dan segala macam gitu-gitu. Terus ada cita-cita yang tidak tercapai belum, pada saat itu
0: nyanyi nih belum.
1: Enggak, bukan. Aku waktu itu pengen banget jadi artis berkuda tapi terus enggak jadi.
0: Oh wow.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Jadi salah satu cita-cita kamu sebelum akhirnya nyanyi ini adalah salah satunya tuh menjadi atlet berkuda.
1: Iya, jadi atlet dressage di Indonesia.
0: Namanya apa? Dressage ya?
1: Dressage.
0: Oke.
1: Okay. Dressage tuh ya pokoknya selain jumping lah. Ada dua kan, dressage sama jumping gitu.
0: Terus
1: gitu,
0: abis
1: ya udah habis itu ada satu kendala yang emang aku enggak bisa berkuda lagi. Akhirnya ya udah deh, aku ngapain? Aku kan suka banget musik dan aku suka banget main gitar gitu.
0: Oke,
1: okay, kan.
0: Kamu instrumen yang dikuasai gitar. Oke, okay, terus
1: kayak gitu ya udah akhirnya yang aku meninggal, terus abis itu aku bikin lagu buat dia dulu.
0: Di 2022 ini.
1: Tadinya aku enggak mau rilis. Tadinya tuh emang lagu itu ya udah dedicated aja di 100 harian yang aku.
0: Oh wow.
1: Nah, terus ternyata pada suka gitu kan. Yaudah rilis aja. Yaudah akhirnya aku rilis gitu.
0: Oh, awalnya bikin karya ini untuk sendiri internal aja gitu
1: internal
0: ya.
1: Internal doang.
0: Oh wow. Gitu. Tapi sampai akhirnya kamu berarti kan secara garapan itu profesional ya si lagu ini?
1: Iya.
0: Pada saat untuk Eyang tuh emang udah profesional, jadi kayak udah di mixing, mastering segala macam.
1: Udah.
0: Oke, okay, berarti emang bikin lagu seproper itu di awal karena untuk Eyang dulu awalnya.
1: Untuk Eyang dulu.
0: Oh, akhirnya gitu. Go public dan akhirnya sampai sekarang berlanjut luar biasa. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Sahabat Suara jangan kemana-mana, kita akan ngomongin tentang karyanya bertajuk Nekat, seperti apa sih ceritanya. Jadi kamu tetap di sini aja sambil lanjut mau nemenin siangnya kamu, ada satu lagu dari Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan sama Mariska.
1: Yay.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Nekat. Tadi sambil sahabat suara mendengarkan lagu-lagu di Suara, aku sambil ngobrol juga. Ternyata kakak Mariska ini memang benar-benar baru memulai karir bernyanyinya gitu di 2022. Sebelumnya di entertain itu adalah sisi-sisi lainnya kayak syuting-syuting segala macam ya. Akhirnya terus nyanyi. Nah, tadi kamu sempat sounding juga bahwa awal banget akhirnya apa namanya masuk ke industri itu karena bikin lagu buat Eyang. Kamu nulis sendiri. Jadi memang sebenarnya kamu menyadari bahwa kamu bisa nulis tuh berarti di 2022 itu.
1: Iya. Dan okay. Itu kayak nggak nyangka gitu kok kayak kok tiba-tiba bisa nulis lagu sendiri ya gitu.
0: Nah, liriknya berbahasa Indonesia kan berarti kan?
1: Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa yang Inggris. Bahasa Inggris.
0: Nah, untuk referensinya tuh gimana tuh? Maksudnya supaya kamu bisa menuangkan apa yang kamu pikirkan?
1: Kalau referensi dari musisi ya, referensi musisi sih. Aku kan dari dulu suka banget sama kayak Jamiroquai,
0: okay.
1: Sade, gitu-gitu. Terus aku suka kayak siapa lagi ya?
0: Kalau yang lokal?
1: Kalau yang lokal, lokal banyak sih lokal sebenarnya. Ya intinya sih yang agak lebih pop dan groove ya, gitu.
0: Yang kamu sukai itu ya biasanya, okay.
1: Gitu.
0: Nah dari situ kamu menulis karya pertama kamu yang dirilis. Setelahnya dan sampai hari ini tuh masih kamu yang menulis?
1: Masih.
0: Okay, termasuk Nekat ini?
1: Iya.
0: Nah gimana ceritanya akhirnya si Nekat lahir nih?
1: Si Nekat lahir tuh tadinya dia tuh, jadi kan gini pas tahun kemarin itu udah emang udah debang lagu juga.
0: Oke,
1: kan.
0: Kamu udah banking beberapa.
1: Udah banking beberapa lagu emang kayak ya udah ini kayaknya emang mau dirilis juga nih buat EP lah seenggaknya gitu kan. Udah rekaman udah segala macam deh pokoknya yang lain-lain gitu kan. Terus tiba-tiba si Nekat ini tiba-tiba nyerobot lah dia karena ada satu cerita dari sahabat gue ya. Dia tuh ceritanya tuh intinya mengagetkan gue dengan dia dekat dia pacaran sama cowoknya itu kayak udah 20 tahun gitu.
0: Pacarannya 20 tahun.
1: Pacarannya 20 tahun.
0: Aham.
1: Jadi okay. dari sekolah udah pacaran ya gitu. Pacaran 20 tahun. Terus tiba-tiba tapi mereka beda agama gitu.
0: Okay.
1: Beda agama terus kayak berusaha yang satu udah berusaha banget coba ke agama yang satunya atau juga udah coba
0: salah satunya udah saling coba untuk login nih masing-masing gitu ya
1: berusaha lah tapi ternyata nggak bisa juga gitu. Akhirnya dia benar-benar mutusin udahan
0: selesai
1: terus selesainya ya dalam kondisi yang emang gimana sih lo udah 20 tahun kan udah kayak soulmate banget kan gitu. Kita juga nganggapnya juga kayak keluarga banget.
0: Itu kalau gitu. Kata anak zaman sekarang pasangan kandung. Karena lama banget.
1: Pasangan kandung ya. Karena
0: sama lain udah kenal orang tua, udah tahu segala macam gitu kan.
1: Iya. Terus, jadi udah yang kayak gitu banget kan. Jadi kayak kita tuh dengarnya juga sedih. Tapi gue satu sisi ya itu yang terbaik buat mereka gitu kan. Yeah. Pas gue nanya kok lo bisa ya udah gue nekat aja deh gitu jadi gue kayak okay, gitu jadi pas dia lagi sambil curhat ya gue sambil kayak buat lagu lucu nih
0: makasih ya kamu udah cerita sama aku gitu ya mas ya
1: makasih udah dapet bahan gitu kan ya udah terus akhirnya tapi emang tiap kali gue tuh sering banget kayak gue diwawancara terus selalu bilang kak bikin lagu tentang beda agama dong gitu
0: cuma kan ada requestan itu tuh
1: iya emang ada tapi rata-rata lagu-lagu yang tentang beda agama itu pasti sedih gitu loh pasti tuh entah itu ballad entah itu dia senja atau apalah
0: output gitu. Musiknya gitu ya
1: iya gitu nah ini kalau gue kayak gue ngeramesnya tuh gak gitulah gitu ngeramesnya lebih agak pop lah gitu
0: nah secara jalan cerita dengan apa yang teman kamu lalui, ini ada yang akhirnya kamu hiperbolakan atau pleketipek sama kisah hidupnya?
1: Pleketipek.
0: Ya ampun, so sweet sih banget. Harusnya ya.
1: Jadi kalau misalnya dilihat dari liriknya, itu benar-benar lirik yang emang gampang, lirik keseharian banget sih. Jadi kayak dia kayak bisa dia bilang, iya abis gue gini-gini aja ya udah akhirnya gue lirik keseharian banget sih. Jadi kayak dia kayak bisa dia bilang, iya abis gue gini-gini aja ya udah akhirnya gue

0: gue terharu banget deh. Dia bilang, gue terharu banget.
1: Ini so gitu. Sweet banget tau, friendship yang mantap sekali. Karena selain ship dia cerita, kamu ship juga ada bahan materi kan, yeah. Dari lisan ya. Yeah, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kamu mau ngasih secara general gitu ya ke pendengar kamu, ini cocoknya buat orang yang lagi ngerasain fase apa sebenarnya?
0: Orang yang lagi ngerasain fase kehilangan, orang yang lagi ngerasain fase perpisahan, okay. Gitu, lagi kayak gue harus gimana ya gitu sama relationship gue gitu. Pokoknya yang emang bukan lagi di kondisi yang lagi cinta-cintaan banget ya, lagi falling in love tuh enggak gitu. Ya cintanya masih tetap ada gitu, cuman tapi
1: struggling nih,
0: fase-fase struggling terus fase-fase yang dimana kalau ya kalau misalnya emang nggak bisa ya mau gimana lagi gitu. Tapi nggak berarti juga cinta lo abis sampai di situ aja gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak nggak harus memiliki gitu, gimana yeah. Berat sih.
1: Iya, yeah, tapi ya mungkin ini juga sama kayak apa yang dikatakan Ekute, percayalah kasih cinta tak harus memiliki gitu kan. Walau dengan dia hatinya masih sama tuh. Tapi kan kalau bisa jangan ya, kasihan pasangan yang baru kan. Sahabat Suara bisa sambil dengerin juga ya karya dari Mariska ini bertajuk Nekat. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol gitu siang hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Isuara bareng sama Farah dan juga Mariska. Stay tuned.

0: 8, 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih juga barengan sama Mariska.
1: Hai.
0: Baru saja merilis single bertajuk Nekat yang ternyata itu adalah cerita dari sobat tercinta. 20 tahun pacaran, gokil, akhirnya harus sudah juga harus gitu
1: sudah
0: kan.
1: Juga.
0: Jadi siapa tahu sahabat suara ada yang relate, nah kamu bisa nih dengerin lagunya gitu. Tapi kalau di garapan yang sekarang, ini berarti kamu pure independent.
1: Maksudnya pure independent?
0: Outputnya, jadi gak under label.
1: Dari awal gak under label.
0: Oh, oke. Okay.
1: Single pertama sempat di label, mm-hmm. Tapi abis itu
0: udah sendiri keluar. Tuh, gerilya sendiri.
1: Gerilya sendiri, aku indie-indie.
0: Asik, indie-indie. Nah, akhirnya setelah setahun kemarin sempat vakum nyanyi, terus kemudian balik lagi mau nyanyi, gimana kamu menghadapi situasi yang sekarang? Makin-makin crazy?
1: Iya, gue juga akhirnya kaget-kaget juga ya. Uh-huh. Gitu. Maksudnya lebih kayak, kan kalau dari kayak dari tim aku kan ada yang kayak, ya nggak mau harus ngonten juga gitu kan, jadi kayak ya bikin lagu berarti kan, oh oke okay, berarti bikin lagu juga ini juga ini ngonten juga ini juga kita gitu. Jadi kayak promonya lebih dar lagi.
0: Oke okay, gitu. Jadi yang dikerjain juga lebih padat lagi padet, gitu ya, gitu. Turunannya banyak tuh biasanya. Mm-hmm. Oke okay, dan sekarang saya mau ngajak ke Kamariska itu bergames Ria.
1: Okay.
0: Jadi udah ada titipan nih games dari produser saya seperti biasa sahabat
1: wow.
0: Suara ya. Ini adalah menjawab dengan nada, jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu jawab dengan nada. Dengan ini juga udah aku siapin instrumennya seperti ini. Asik, kita blues-bluesan siang hari ini ya.
1: Agak lemes ya, saya siang-siang lemes.
0: Makanya
1: ya.
0: Makanya kayak udah di luar panas ngeblues lagi kita kan. Oke, tapi gak apa-apa ya. Ada beberapa pertanyaan, langsung saja saya bacakan pertanyaannya ya. Yang pertama,
1: gue jadi deg-degan.
0: Sebutkan nama panjang kamu.

0: Oke, bakso dan burger.
1: Bakso dan burger.
0: Oke, Nay. Gak
1: sehat banget, tetap
0: di Indonesia. Benar, yang penting enak ya kan. Siapa musisi favorit kamu?

0: Mantap. Apa kebiasaan buruk kamu yang orang-orang gak tahu?
1: Apa ya?
0: Yang boleh di-spill pastinya. Kalau gitu ya orang-orang jadi tahu dong. Iya. Ya kan?
1: Ya karena gak tahu apa ya? Apa ya kebiasaan buruk?
0: Kalau gak punya juga gak apa-apa, jawab aja aku gak punya gitu kan.
1: Aku baik-baik semua.
0: So perfectionist.
1: Berusaha perfectionist.
0: Asik. Oke, terakhir silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan single terbaru kamu.

0: Gokil, pas banget ya. Emang instrumen, kemudian juga obrolan kita pas banget. Nah sekali lagi sahabat suara, jangan lupa dengerin Nekat ya. Jangan tapi masih kita mau ngobrol lagi kok. Tenang aja, jangan kemana-mana. Abis beberapa lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu dulu, akan lanjut ngobrol bareng sama Mariska Station.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat Suara, ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang nih. Misalnya, yang gak nunggu deadline buat beresin kewajibannya. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Kan siapa sih yang gak mau diskon ya? Terutama buat warga Jakarta nih ya, sekarang ada diskon loh, 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa kamu manfaatin sampai 30 September 2026, pastinya di tanggal itu ya. Penting banget buat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo dari pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi nih ya, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending sekarang cek deh tagihan PBB P2 dari sekarang nih. Ya kamu lihat dulu sahabat Suara. Jangan sampai lupa segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajiban beres, diskon 5% juga kamu bisa manfaatin. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Itu jangan dipakai ya untuk yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September 2026. Bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi selengkapnya langsung cek di laman resmi Bappenda Provinsi DKI Jakarta. Bappenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara warga Indonesia. Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
2: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu mesti dengerin ini suara bareng sama Farah dan juga Mariska. Hai. Yang membawa karya terbaru bertajuk Nekat. Dan Nekat. Ini kabarnya akan menjadi EP.
5: Insya Allah.
4: Oke, dari bankingan kamu harusnya sih udah bisa album kali ya.
5: Harusnya okay. Bisa jadi album. Cuman kayaknya EP aja deh dulu gitu.
4: Dan ini awal bridging menuju EP?
5: Awal bridging menuju EP.
4: Nanti akan seperti apa? Maksudnya secara jalan cerita akan juga korelasinya sama nih, berdarah-darah atau ya variasi kehidupan aja?
5: Jadi sebenarnya abis ini tuh nanti mau ada featuring gitu.
4: Oh, wow. Okay.
5: Jadi mau keluar satu single lagi yang featuring, tapi terus nanti baru setelah itu aku mungkin kayak awal tahun deh EP-nya gitu.
4: Oh, berarti bentar lagi banget dong nih? Bulan apa rencananya yang featuring ini? Yang udah bisa di-spill belum?
5: Insya Allah sih bulan Oktober kayaknya.
4: Oktober. Featuringnya siapa? Ditungguin aja ya?
5: Ditungguin aja ya.
4: Oke, okay, nah nanti yang upcoming song itu ceritanya, jalan ceritanya kayak gimana? Boleh di-spill?
5: Jalan cerita tentang cinta tetap.
4: Oke. Okay.
5: Sebenarnya benang merahnya masih tetap ada.
4: Percintaan.
5: Percintaan gitu. Tapi ada lah nanti satu lagu yang dia tuh nuansanya agak beda dikit, tapi nanti deh di EP.
4: Oke, jadi ditungguin aja ya.
5: Ditungguin aja.
4: Nanti Sahabat Suara bisa kepoin di mana aja berarti.
5: Bisa kepoin aku di Instagram aku, di Mariska Juwita. Terus ada
4: TikTok. Kamu main TikTok?
5: TikTok aku iya, tapi aku gak terlalu main banget.
4: Gak terlalu aktif
5: sih.
4: Ya.
5: Terus Instagram, YouTube, TikTok.
4: Dan pasti di SP-nya juga bisa dipantengin
5: ESP,
4: tuh ya.
5: Spotify, Apple Music, semua-semua. Pokoknya yang lagi ngerasa kayak, aduh gimana nih gitu kan. Dengan perbedaan agama atau gak, misalnya kayak masih sayang, masih cinta banget, tapi kayak gak bisa bareng-bareng, gimana nih gitu.
4: Eh, kamu dengerin Nekat deh tuh.
5: Dengerin deh Nekat.
4: Triggernya gitu. Nanti tau-tau selesai aja hubungannya. Eh, yang 20 tahun aja selesai loh. Eh, bukan gara-gara lagu ini ya. Setelah itu selesai baru lagu ini ada ya. Jadi Sahabat Suara sekali lagi bisa langsung meluncur ke DSP atau pantauin juga sosial media dari Mariska Juwita. Yes. Ya, kalau mau tahu update berikutnya, berarti upcoming project nih setelah ini akan ada rilisan featuring ya.
5: Akan ada ya, rilisan featuring.
4: Oke. Okay. Kalau panggungan-panggungan
5: panggungan insya Allah ada akhir bulan ini sama bulan depan ada.
4: Oke, pokoknya ditungguin aja di sosmed ya informasinya ya. Yes, terima kasih banget Kakak Mariska udah main kesini ya.
5: Sama-sama, aku juga thank you banget udah
4: kesini. Pasti dong, dan biar afdol langsung aja kita dengerin ya sahabat suara. Ini dia satu lagu dari Mariska Juwita, Nekat. Nekat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: seru kayak gini.
1: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan sepanjang jalan.
1: Iya.
3: Kenapa? Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
3: Iya.
2: Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: John.
1: Selamat sore sahabat suara. Hari Selasa ini saya tuh senang banget karena Makassar benar-benar enggak ada hambatan sama sekali di perjalanan saya tadi.
0: Jadi sebenarnya sih lebih ke feels like normally day aja.
1: Bener.
0: Kayak casual day di kota Makassar ya emang seharusnya seperti ini.
1: Udah ya. Kembali normal ya.
0: Benar sekali. Kemana mobil-mobil yang antri kemarin?
1: Gak tahu sih. Kayaknya emang rasain deh untuk orang-orang yang nimbun-nimbun pertalite-pertalite itu. Kurang ajar dia.
0: Jahat. Tapi kan memang ada pengumuman kalau ada yang jadi tersangka juga kan.
1: Bener. Kan ternyata udah disampaikan sama pihak Pertamina bahwa gak ada kelangkaan nih barang.
0: Bener. Panik banget. Tapi kita yang benar-benar habis bensinnya, kita yang
1: juga
0: berabe. Intinya gak berabe kalau dengerin suara santai. Ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan ada Dandi Prayogo, adanya Pak Cahyo yang suka main yoyo menemani kamu di suara santai.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sebelum kita berubah pikiran, biasanya hal yang kita lakukan adalah menanyakan teman, apakah barang ini udah bener kita beli atau kayaknya hanya FOMO aja nih barang.
1: Ih, ini kan pesan yang baru saya sampaikan tadi malam. Sebelum apa? Kau akhirnya membeli sesuatu,
0: iya,
1: pertanyakan dulu sama dirimu apakah kau butuh. Kau
0: iya
1: mau
0: lagi
1: beli ini peruntukannya untuk apa? Jangan sok-sokan. Kalau kau kasih tahu temanmu bilang, kalau mau kau beli apa-apa di online, pastikan kau butuh.
0: Tahu? Kayak tadi malam ya, saya bilang, ini harganya murah loh, cuma 130.000. Terus dibilang sama Kak Ade, ya siapa mau pakai untuk apa?
1: Ya, ya
0: benar juga ya, kalau kita beli sesuatu meskipun murah, tapi kalau nggak sesuai dengan kebutuhan, kayaknya tetap nggak cocok aja ya.
1: Iya.
0: Masuk di otak saya. Kebetulan kita tadi malam di depan gong.
1: Jadi
0: pembahasannya gong.
1: Betul sekali. Tapi kau pernah nggak sih kayak beli barang elektronik via online?
0: Pernah yang waktu ulang tahun kemarin beli, apa sih namanya, headset itu yang waktu ulang tahun.
1: Ulang tahunku.
0: Iya, saya beli.
1: Oh ini, alat
0: earphone.
1: Bantu denger.
0: Earphone, alat bantu denger. Alat bantu earphone. Dengerin musik.
1: Iya, betul.
0: Ya, saya belinya itu kebetulan lagi promo juga. Jadi saya beli dan memang sesuai kebutuhan sih. Dan pada saat datang aman, mic-nya oke.
1: Kalau handphone pernah enggak kayak
0: saya beli
1: di e-commerce.
0: Iya, handphone saya. Oh my god, handphone saya.
1: E-commerce.
0: Sahabat, bukan.
1: E-commerce ini pertanyaannya.
0: Bukan. Tapi kan dia dikirim juga sama.
1: Tapi kan dia dari orang.
0: Iya,
1: maksud saya kayak orang yang kau kenal.
0: Orang
1: bukan,
0: saya
1: bukan.
0: Kenal.
1: Bukan. Kayak e-commerce gitu.
0: Enggak ada, headset aja saya
1: headset,
0: beli.
1: Headset ya.
0: Headset sama palingan jam tangan nih.
1: Saya smartwatch. Banyak lagi smartwatch, kamera, tab juga pernah.
0: Tab?
1: Iya, tablet buat Reika.
0: Oke.
1: Terus kayak kamera yang mirrorless itu, saya juga belinya online.
0: Tapi
1: di ini yang benar-benar mall.
0: Di oh yang tulisan udah terjamin nih.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya agak khawatir-khawatir juga ya, bukan lebih ke tokonya, tapi bagaimana proses pengirimannya gitu kalau beli online.
1: Takutnya dia ternyata barang selundupan.
0: Enggak ada selundupan.
1: Orang-orang diselundupan aja enggak bisa, apalagi barang-barang.
0: Tapi sekarang kan udah ada pilihannya itu untuk garansi kerusakan, udah ada ditambahin biaya gitu.
1: Sama ada jaminan pasti original.
0: Iya, benar.
1: Itu yang paling penting. Kita tanyain sama sahabat suara deh, pernah enggak sih beli barang elektronik secara online di e-commerce?
0: Boleh kasih tahu kita di DM Instagram di @iswara.mks, boleh juga di WhatsApp di 0818089606.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi mendorong BMKG terus melakukan inovasi dan modernisasi teknologi guna meningkatkan akurasi informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan yang diterima masyarakat. Hamka menambahkan pemeliharaan perangkat yang telah tersedia harus berjalan beriringan dengan pembaruan teknologi. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BMKG. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mendesak pemerintah untuk memasukkan pendidikan tentang bencana sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.
3: Agar apa? Agar satu, kita bisa mengurangi risiko, mengurangi dampak, dan kalau bisa kita bisa membuat skenario bencana itu sendiri. Pengetahuan, pemahaman bencana itu kita masukkan dalam wilayah kognisi anak-anak kita, mulai PAUD, SD, SMP, dan SMA. Sehingga itu menjadi bagian dari salah satu mata belajar wajib yang harus diajarkan, diberikan mulai tingkat dasar sampai tingkat menengah.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Tingginya urgensi penyelesaian sengketa agraria menjadi salah satu aspirasi utama yang diserap Badan Legislasi DPR RI terkait penyusunan rancangan undang-undang tentang reforma agraria. Anggota Badan Legislasi DPR RI Jazuli Juwaini berpendapat RUU reforma agraria harus berani membatasi dominasi investasi yang tidak berkeadilan. Ia mengingatkan agar pendistribusian lahan harus memprioritaskan masyarakat kecil.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
6: Karena kesetnya udah gak update dong.
10: Terus solusinya?
6: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
10: Spill, ma.
6: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
10: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
11: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
12: Belanja puas dengan harga hemat.
13: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
14: Memutarkan musik yang kamu butuh, kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di
0: Playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.

0: masih di suara yang sangat santai.
1: Sangat santai karena saking santainya kita kalau lagi nge-scroll HP tiba-tiba beli HP, beli
0: ini,
1: iPad.
0: Tahu enggak siapa yang
1: motor
0: paling mengejutkan dari isi keranjang orange dan di Prayogo?
1: Apa?
0: Motor. Kayak ya Allah, dan di isi keranjangmu motor, pantas berat banget keranjangnya.
1: Pantas HP-nya berat banget ya.
0: Bayangkan kalau misalnya kayak keranjang belanjaan kita di e-commerce itu adalah belanjaan yang bisa kok tenteng di tanganmu.
1: Oh my god.
0: Kayak isinya motor, Kak. Berat banget.
1: Tapi kan itu adalah manifesting.
0: Tapi memangnya kok kayak kepikiran mau beli motor di e-commerce?
1: Enggak, jadi kayak emang bisa. Jadi saya masukin di keranjang
0: bisa
1: gitu.
0: Lah.
1: Terus saya mau totalin nih berapa nih yang paling mahal. Saya kasih masuk motor, saya kasih masuk AirPods, saya kasih masuk smartwatch.
0: Jadi isi keranjang Dandi kalau ditotalin itu bisa beli satu rumah.
1: Iya, totalnya 90 jutaan
0: oh,
1: saya kasih masuk.
0: Sih?
1: Iya,
0: kemarin
1: motor
0: kita ngecek kayak 128.
1: Iya, karena motor dikasih masuk 3.
0: Iya, lagian juga siapa yang kok beliin sampai 3 motor.
1: iPhone 17 Pro Max saya masukin.
0: Nah, kita masih nanyain sahabat suara, pernah gak kamu beli barang elektronik secara online di e-commerce?
1: Ini udah ada Iqbal di WhatsApp, dia bilang pernah saya beli AirPods di online yang bukan official store Apple karena harganya jauh lebih murah. Awalnya takut barang palsu, tapi ternyata sesuai dan sampai sekarang masih bagus aja.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Terus ada Mila Maya di Instagram.
1: Oh,
0: pernah,
1: nama baru nih saya dengar, Mila Maya.
0: Iya, kayak orang baru nih.
1: Iya,
0: kayak
1: baru
0: lahir
1: nih
0: kayaknya hari ini.
1: Iya.
0: Jadi pernah beli keyboard, pen, mouse di online. Eh, tapi kita juga beli pen online ya?
1: Iya, kita saya beli itu keyboard iPad juga. Elektronik lah.
0: Karena dia di-cas ya?
1: Iya kan, kalau dia nggak di-cas kita.
0: Iya, betul.
1: Kita manusia.
0: Eh, ada tahu barang-barang yang tidak di-cas menurutmu kalau sapu?
1: Apa?
0: Dia di-cas.
1: Eh, tapi bukan elektronik.
0: Saya juga pernah beli vacuum cleaner.
1: Iya, dia elektronik kan karena pakai listrik kan?
0: Iya, benar.
1: Semua barang yang
0: sama
1: pakai
0: saya
1: listrik
0: pernah beli boombox,
1: elektronik.
0: Tahu boombox?
1: Apa tuh?
0: Yang radio tapi yang ditenteng di...
1: Ngapain?
0: Saya mau jadi Reza Hip Hop.
1: Mau jadi Radiohead.
0: Eh, band dong itu. Katanya dia beli si pen dan mouse di online. Itu bukan original sih, versi murah dan kualitasnya juga cukup bagus.
1: Bener, kita sama tim yang selalu membeli yang murah.
0: Tapi untuk sahabat suara yang sering membeli barang elektronik secara online di e-commerce, habis ini kita punya informasi yang penting banget dari Bea Cukai Makassar. Kalau misalnya kamu penasaran makanya, dan kamu adalah orang yang sering banget beli online, jangan kemana-mana.
1: Tetap di Suara Santai.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sahabat Suara, Bea Cukai Makassar memusnahkan berbagai barang ilegal. Hasilnya ada sebanyak 123 penindakan selama 2025 sampai Juli 2026 dengan rincian rokok ilegal, minuman beralkohol, kosmetik, obat-obatan, mainan, serta handphone. Dan total nilai barang tersebut diperkirakan mencapai 46 miliaran. Dengan potensi kerugian negara sekitar 30 miliar dan pemusnahan ini dilakukan hari ini, tanggal 15 September dan setelah barang-barang tersebut ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara dan mendapat persetujuan pemusnahan dari Kementerian Menteri Keuangan melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar pada mesin insinerator dan sisa hasil pemusnahannya ditangani sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku. Selain dimusnahkan, ada juga 6 kasus yang diselesaikan dengan denda administrasi mencapai 307 jutaan. Bea Cukai Makassar juga mengapresiasi kerjasama dengan TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Bandara, dan Pelabuhan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membantu mengawasi peredaran barang ilegal. Demikian Suara Fakta bersama Rory Wulansari, nantikan Suara Fakta berikutnya.
1: Suara Fakta.
0: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Macet? Boleh.
6: Moodnya tetap santai aja.
5: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.

0: enggak takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa fansnya hantam? Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh 6. Sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin Suara Santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apalagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola daftar bimbel tapi bolos.
2: Cakep.
1: Ola amigos.
2: Sahabat suara, kita udah masuk di BTS.
1: Kita mau say hi dulu sama Gerald Leonard yang sedang mendengarkan kita sedang melamun.
2: Asik.
1: Di dalam mobilnya.
2: Ini kita ditemenin terus ya akhir-akhir ini.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, Gerald
2: kemanapun
1: kita Sohib.
2: Sohibul Fikri, pemain bulu tangkis. Ada namanya.
1: Sohib itu bahasa dulu.
2: Oh.
1: Artinya sahabat.
2: Sahabat.
1: Sahabat.
2: Sama seperti Radiohead ini, sahabat para paripurna, para purna-purna ini yang senior, kan?
1: Selesaiin enggak semua yang kau kacaukan di dunia ini. Kita mau bahas di BTS di sore hari ini, sahabat suara, tentang Radiohead yang akan konser, tapi bukan tahun ini.
2: Mm-hmm.
1: Tahun 2027, aku tahu gak kenapa saya ketawa.
2: Kenapa?
1: Coba kau lihat kalender kita. Udah di masa depan kita di 2028.
2: Cepet banget ya kalendernya 2008 cuy.
1: Tapi konsernya tuh cuma di Australia negeri wol.
2: Katanya
1: sama di Jepun.
2: Arigato gozaimasu.
1: Asik.
2: Dan informasi kedua ada Charmaine.
1: Carmen.
2: Carmen.
1: Bacanya biasa aja.
2: Carmen.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Heart to Heart ngenalin produk Indonesia seperti Yupi dan Minyak Telon.
1: Uduh.
2: Ke fans Koreanya.
1: Dan dikata saya jangan terlalu over.
2: Gak boleh ya?
1: Gak boleh, nanti kok dibenci sama semua sahabat suara.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
9: Ah. Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: Itu kamukah Radiohead yang sudah mengonfirmasi konser 2027?
1: Iya, itu Radiohead, Dandi.
0: Iya, siapa tahu kan radio-radio yang lain.
1: Jangan sampai sahabat suara yang mendengarkan tiba-tiba kira kita baca puisi.
0: Oh iya, iya.
1: Tapi beneran tahu, Radiohead ini mengkonfirmasi konser 2027 yang akan berlangsung di Australia dan juga Jepang.
0: Dan katanya konser ini bakal ada di 4 kota. Dan Radiohead ini bilang jadi satu-satunya konser yang akan mereka gelar tahun depan. Berarti cuman 2 tempat ini aja dong.
1: Bener.
0: Yang lain udah gak ada nih, gak ada nih.
1: Bener, dan ini dilaksanakan selama 4 hari di Perth, 6 hari konser di Melbourne, 6 hari di Sydney, dan selanjutnya berlanjut ke Jepang selama 5 hari di kota Saitama.
0: Oke, berarti izin ini bang-bang di Radiohead. Berarti dia udah bisa nih hidup setelah konser selama setahun, gak perlu cari duit
1: memang,
0: lagi kan.
1: Memang, beda kan kayak kita kerja tiap hari, kerja tiap hari. Yang ada kita tipes, tidak kaya.
0: Dan setiap tiket konsernya ini hanya bisa dibeli melalui sistem registrasi yang dirancang khusus untuk mencegah bot dan calo dengan batas maksimal 4 tiket per orang aja, sahabat suara.
1: Itu juga udah lumayan tuh, 4 orang satu yang war cuma satu orang bisa dapat 4 tiket.
0: Udah aman, enggak boleh ada bot atau calo-calo ya. Tolong juga untuk yang di Australia periksa deh kantong-kantong kanguru, siapa tahu juga ada tiket di sana.
1: Oke, kanguru dilibatkan segala.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: oh,
2: bikin
1: ya?
2: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Berapa kali sih kita harus saling memaafkan sahabat suara? Cuman kadang ngerti gak sih kita memaafkan? Apakah kita harus menunggu kata maaf itu keluar dulu? Oh. Atau mungkin tanpa ada kata maaf kita juga tetap bisa memaafkan? Menurut Dandi?
1: Aduh.
0: Kadang kita tidak membutuhkan kata maaf untuk memaafkan sih.
1: Enggak, kalau saya sih tetap harus dibicarain dulu sebelumnya.
0: Tapi karena kan ada kalimat yang bilang kayak I forgive but never forget.
1: Kayaknya itu adalah Aries deh, yang kayak seolah-olah semua sudah diselesaikan dengan baik. Padahal
0: dengan
1: gak ada,
0: diam.
1: Dengan diam, gak ada kata-kata satupun. Kayak tiba-tiba besok abis marah malam, besoknya udah kayak, ayo kita ketemu, apaan? Gak ada pembahasan sebelumnya nih, tiba-tiba baik gitu. Gak ada tuh kayak dibahas semalam, gak ada.
0: Tapi yang paling bisa kita maafkan berapa kalipun adalah Carmen Heart to Heart.
1: Kenapa?
0: Karena dia tuh lagi viral banget. Dia mengenalkan produk-produk Indonesia.
1: Ya, ada
0: seperti
1: Yupi, ada minyak telon, dan ada minyak kayu putih
0: di variety show Korea. Dan uniknya, asik unik gak tuh?
1: Unikable.
0: Dia tampil di Yunshae's Star Diary. Carmen bawa permen Yupi untuk kasih ke hostnya.
1: Oke, dan juga nunjukin minyak telon dan minyak kayu putih dari Indonesia yang bisa dipakai ritual sebelum tidur.
0: Kok pakai minyak-minyakan sebelum tidur?
1: Minyak telon, ayam hitam. Wey!
0: Tapi saya gitu, saya wajib pakai pokoknya yang mengandung fennel kayak minyak telon. Okay. Atau memang fennelnya langsung ke perut saya mau tidur.
1: Sama ritual sebelum tidur tuh adalah ini kan, selain
0: baca doa tidur kan,
1: mengandung air mata saya sebelum tidur.
0: Ih, pantas muka mau gasin. Jadi si Carmen ini memang suka dengan aroma dari minyak kayu putih yang calming. Seperti setelah dia tampil di acara Hurts You ini. Setelah tampil di acara ini, Hurts You langsung check out barang-barang yang dipamerin sama Carmen di e-commerce. Ih, tuh, berarti dia meningkatkan penjualan semua produk-produk Indonesia.
1: Iya, ada Yupi, minyak telon, sama minyak kayu putih. Saya suka minyak telon sih sebenarnya. Dia tuh nggak nusuk gitu baunya.
0: Betul sekali, biar sahabat suara semakin cinta sama Carmen, kita putarkan Hurts to Hurts.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Itu
0: yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
4: Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas Bea Cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor Bea Cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
5: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
4: Pendaftaran IMEI melalui Bea Cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
5: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
4: Pendaftaran IMEI melalui Bea Cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui Bea Cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811-4000-212.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
11: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Kesi, War, Album, dan Walternya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture.
0: Sahabat suara.
1: Apakah kamu merindukan suara kita? Kita udah lama banget vakumnya tadi ya.
0: Sumpah kayak 2 hari 2 malam kita gak muncul-muncul. Tapi kita kembali lagi, semoga tidak mengacaukan malam hari kamu.
1: Tidak dong, kita gak mengacaukan. Tapi memberikan ini.
0: Apa? Aur-auran.
1: Aur-auran emplok.
0: Naikin feedernya.
1: Iya, malam ini kita akan bahas di Culture ada kolaborasi pertama Seza yang seorang artistic director fans.
0: Betul sekali. Ini kan fans Seza juga udah ada dari tahun lalu ya kalau nggak salah.
1: Iya, yang kita sempat bacain juga. Bener, kan yang collaboration-nya kan.
0: Iya, cuman kan nggak dirilis, coy. Tapi kita mau cari tuh, mau tahu banget dong ada apa dengan fans dan juga Seza.
1: Oke. Okay.
0: Terus informasi kedua datang dari CD Fisik yang mulai comeback lagi jadi favoritnya Gen Z. Ini katanya kalau beli vinyl tuh kemahalan, jadi mending kita beli CD.
1: CD ini kenapa sih, dunia udah dikasih teknologi terbaru mundur lagi, udah dikasih dari mundur maju lagi, ya udah pusing.
0: Kok bisa bayangin nggak sih putar CD terus habis itu kok bawa di kantongmu? Ih keren banget.
1: Ribet tau, mending putaran dua kali kayak pemilu dulu.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
8: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
1: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
0: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: lagi Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita balik lagi di Culture Sahabat Suara dan kita akan informasikan bahwa Seza ini akan merilis koleksi terbarunya bareng fans.
1: Betul. Oke,
0: balik ya. Fans akan merilis koleksi terbarunya bareng Seza.
1: Betul sekali. Dan akhirnya fans Seza ini menjadi kolaborasi perdana mereka yang diperjualbelikan sepertinya ya.
0: Okay.
1: Di ajang New York Fashion Week.
0: Yang kemarin itu kan yang ada kayak itu macan-macan kan leopard-leopardnya itu kan.
1: Itu kan dipakai sama Seza.
0: Khusus untuk beliau.
1: Benar.
0: Gak ada dijual.
1: Gak dijual.
0: Spesial sekali kau Seza.
1: Betul. Dan Seza mendesain koleksi ini karena dia juga kerja sebagai artistic director fans.
0: Oh, orang dalam.
1: Yang bakalan dirilis dalam dua batch.
0: Jadi batch 1 itu mulai di 22 Oktober nanti.
1: Aha.
0: Dengan item yang lebih suara santai.
1: Gak ada suaranya.
0: Oh, gak ada yang lebih santai.
1: Yeah.
0: Seperti authentic kickdown dengan heel collapsible.
1: Iya, yeah, jadi dalamnya.
0: Jadi gak kelihatan. Oh, berarti di hak-haknya itu di dalam.
1: Hak negara.
0: Jadi di luarnya kayak kelihatan seperti sepatu biasa. Oh, ya oke.
1: Dan ini terinspirasi dari kebiasaan Seza yang suka injak belakang sepatunya.
0: Sepatunya orang tapi.
1: Iya, dosa banget sih Seza. Dan batch 2 ini akan rilis 8 April 2027 dekat ulang tahun saya dan di.
0: Bahaya nih.
1: Terus yang dirilis Tabi lagi. Kok tahu enggak sih Tabi Shoes
0: yang,
1: itu?
0: Oh
1: bukan,
0: my.
1: Bukan. Ini tapi ya ini Tabi Hiker tapi.
0: Mirip-mirip lah tapi
1: bener.
0: Ya. Aduh kesukaannya Rory lagi.
1: Enggak
0: jadi rilis katanya Rory.
1: Enggak, 8 April 2027.
0: Ini ternyata dibuat untuk orang-orang yang suka beraktivitas di alam. Untuk koleksi perdana ini bertema nature, intuition, creativity dan self
1: discovery.
0: Dari Seza.
1: Bagus banget warnanya Dandi, Rory sekali. Kau tau gak sih alasnya tuh warnanya warna orange.
0: Iya.
1: Terus atasnya biru muda.
0: Ini emang kan kalau alas-alas gini kan keren. Yang bahaya tuh alas pati bu.
1: Alas apa?
0: Alas pati, horror, film. Oh. Ada hantu-hantunya.
1: Saya gak nonton horror, maaf.
2: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul. Hahaha.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: menyanyi di hadapan halayak ramai biasanya kejadian kalau kita pakai headphone yang suaranya gede banget.
1: Sampai enggak lihat sekitar ya, ada orang yang betul. Tiba-tiba di depan kok rame, ternyata lagi konser.
0: Betul. Kayak kenapa ya? Bagus kalau suaranya indah.
1: Karena
0: kalau suaranya berantakan kayak hidup.
1: Jangan dong. Kan sekarang tuh Gen Z lagi suka-sukanya untuk nonton konser.
0: Selain gitu. Nonton konser, sering mendengarkan musik di tengah-tengah jalan. Salah, di pinggir-pinggir jalan. Kemarin sih ngeliat orang kayak keren banget. Dia tuh pakai headphone tapi yang ada kabelnya. Kan kalau misalnya untuk yang non-cable, itu udah sering kita lihat ya. Ini udah gak ada, masih pakai cable. Terus dia pakai si CD player, coy.
1: Gimana?
0: CD player kayaknya? Tuh kayak bulat. Terus kayak ada tombol play, pause, terus record dan segala macamnya.
1: Oh, ini saya baru-baru lihat teman-teman di apa? Cool.
0: Kayak gitu gayanya kan.
1: Culture semua, dia dari ujung rambut sampai ujung kaki
0: kayak enggak apa-apa, isi dompet kering.
1: Yang penting tampilan style harus culture.
0: Kamu akan lebih culture kalau misalnya kamu mendengarkan informasi kita karena ternyata memang CD atau compact disc ini kembali menjadi favorit daripada Gen Z.
1: Ini menurut Recording Industry Association of America, jadi penjualan CD ini naik 46% sepanjang 2026.
0: Gokil, dan terjual 17,5 juta pieces CD. Dan pendapatan ini segmennya, pendapatan di segmen ini naik sampai 171 juta coy.
1: Ini
0: US dollar malah.
1: Menguntungkan musisi enggak sih? Karena harusnya. Kan udah jelas banget kan fisiknya dicetak.
0: Bener.
1: Dan penjualannya tuh lebih ketat ya dibanding kayak kita putar-putar sembarangan.
0: Zaman dulu kan yang bikin ilegal. Musisi-musisi kaya kalau misalnya kita beli ayam, kita beli CD-nya.
1: Iya. Oh iya itu.
0: Iya, kok dapat kan zaman
1: iya,
0: itu.
1: Iya dapat. Yang ada The Massive. Iya. Ada Agnes Mo,
0: Chris Patti, sama
1: gitu.
0: Patu Lalu Lintas.
1: Dan Gen Z ini ternyata mulai suka dengan CD ini karena sebagian besar mereka mengoleksi dari para musisi favoritnya. Seperti edisi spesial, ada BTS gitu.
0: Benar. Dan comebacknya CD di media, pasar media fisik juga membantu media fisik lainnya seperti single CD, DVD, kaset, SACD, dan DVD audio yang juga naik penjualannya sampai 73%. Karena coy, saya ingat banget mobil-mobil yang keluarannya masih 2010, 2012, 2000 sampai 2015 kayaknya masih ada CD playernya.
1: 2015 kayaknya terakhir masih ada beberapa. Udah mulai bisa dipakai nih jokes-jokes yang kalau kita putar lagu belum selesai tapi diganti lagi.
0: Itu red flag parah.
1: Kayak udah putar punjol kaset ini.
0: Yeah. Gitu. Oh, begitu ada jokes
1: gitu. Iya, jokes-jokes gitu. Jadi kayak kita putar lagu baru 1 menit, harusnya lagunya 3 menit karena udah bosan diganti punjol kaset ini.
0: Oh,
1: kan punjol kaset
0: tuh rata-rata
1: gitu. Coba-coba CD dia baru putar satu lagu Chris Patti udah diganti sama Agnes Mo yang gak ada logistik.
0: Logika mas. Yang gak ada logistik itu kita berdua. Kita harus pamit undur diri sahabat suara. Semoga apapun yang kembali dari masa lalu sama seperti cinta kita kepada dunia ini, yang ya kalau bisa dunia ini kembali hijau.
1: Bener.
0: Kembali ceria seperti sedia kala.
1: Tapi cinta-cintanya kita kepada dunia, lebih cinta kita harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dan ini sih paling benar. Saya mau busuk di sini.
1: Harus imbang, harus balancing dynamic.
0: Daripada tiba-tiba Dani menjadi
1: Ustad.
0: Kita akhiri pada malam hari ini sahabat suara. Rory Wulansar cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya Rabbal Alamin. Pamit.
1: Dan Dani Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan barak kaki semua. Tetap dengerin ini suara
0: Coblos
1: Makassar.
0: Coblos Dani nomor 3.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: kasih tahu kok. Tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
12: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
12: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

aja sih yang mesti lockout di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris lama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lockout. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren. Jangan ragu buat lockout kebiasaan lama untuk login ke hal baru yang lebih baik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: dulu kali ya.
1: Suara memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 99 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Project Pop, selamat birthday buat sahabat suara yang mungkin hari ini lagi birthday.
1: Oh iya benar, sekarang tanggal 16.
0: Betul.
1: Yang lagi ulang tahun hari ini, happy birthday ya.
0: Berarti hari ini Virgo ya, orang-orangnya ya.
1: Benar, Virgo.
0: Betul kan, karena anak saya juga sedikit lagi ulang tahun.
1: Oh, tanggal 22 ya.
0: Betul, kok tahu?
1: Eh, tahu dong.
0: Jangan-jangan kamu anak ibu saya. Anak ibu saya.
1: Tapi yang pasti sahabat suara pagi ini sepanjang jalan dari Hertasning ke sini ke Jalan Tamrin rame banget ya jalanan.
0: Kok masih rame sih?
1: Iya soalnya anak-anak udah pada sekolah.
0: Oh iya benar. Emang kan dari kemarin-kemarin ya?
1: Enggak, kan kemarin daring.
0: Oh benar. Oh iya.
1: Aduh, gimana sih? Katanya
0: that's right.
1: Katanya kamu punya anak.
0: Cuma anak saya enggak ini, enggak online belajarnya.
1: Iya, soalnya sekolahnya deket.
0: Betul. Enggak, misalnya repot kalau di rumah ya.
1: Iya sih.
0: Kita ngurusin. Sih. Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu sampai jam 10 barengan sama saya Clay Rizky
1: dan saya Bill Putri.
0: Kita kasih lagu kedua yang sangat-sangat semangat. Ini dia Lisa Sawadika.

menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.
10: Oh,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Nabil, sebenarnya saya agak-agak ini ya sama berita-berita di Indonesia.
0: Kenapa? Agak ini overwhelm ya?
2: Iya, sebenarnya overwhelm dan juga di negara ini kita tuh banyak ditangkep-tangkepin ini kan, ditangkep-tangkepin orang-orang korupsi kan. Tapi juga ada banyak korupsi yang mungkin udah disusun sedemikian rupa jadi orang-orang bisa korupsi gitu, ngerti
0: enggak? Iya lagi.
2: Kayak misalnya yang tadi makanan, terus juga buat beli-beli barang, koperasi gitu-gitu kan.
0: Bahkan sampai gara-gara kejadian kafe yang nyimpen duit dicuci itu, saya selalu setiap datang ke tempat yang bagus dan murah, aduh ini pasti cuci uang ya, pasti bisnisnya cuci uang ya.
2: Iya benar juga ya.
0: Iya kan?
2: Tapi sebenarnya bingung, tapi sebenarnya banyak banget juga orang-orang di Indonesia yang ditangkap-tangkepin karena korupsi.
0: Oh iya benar, udah pasti.
2: Selain itu juga ini nih, yang pertama yang kemarin ditangkap ya. KPK gelar OTT di Kementerian ATR BPN dan mengamankan ratusan miliar rupiah. Tuh, berarti yang ketangkep kan?
0: Banyak lagi yang ketangkep.
2: Jadi KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dalam OTT-nya, KPK mengamankan 17 orang. Di antaranya ada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kepala Kantah Kota Tangerang, dan politikus Golkar Fat Arafik.
0: Wah, banyak banget ini korupsinya, kayak kerja kelompok ya. Ada beda-beda divisi semua nih, pasti punya jobdesknya masing-masing
2: gak
0: sih? Tapi ini OTT-nya tuh tentang apa sih?
2: Sebenarnya ini OTT-nya tentang pengurusan hak guna bangunan di Bogor. Oh. Serta dugaan penerimaan lainnya, pasti banyak sih kalau tanah dan ruang begitu.
0: Benar.
2: Kan.
0: Apalagi kayak rame banget tuh kemarin-kemarin kasusnya mafia tanah.
2: Nah,
0: tuh kayak
2: harusnya
0: gitu.
2: Biasanya gini, kalau dibalik gini, jalur hijau kan gak boleh dibangun apa-apa kan, dijadiin jalur kuning bisa dibangun rumah, villa, gitu-gitu.
0: Berarti dia pakai mafia juga tuh?
2: Mungkin ya, begitu. Dan kemarin kita tadi juga udah cari, ternyata uang yang diterima itu adalah, oh my god,
0: berapa banyak?
2: 106,3 miliar.
0: Waduh, Clay, jujur ya kalau misalnya saya dengar kayak gini, saya tuh jadi keinget satu kata-kata bucin tahu.
2: Apa tuh kata-kata bucin?
0: Aku mencintaimu sebanyak kasus korupsi yang ada.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
5: Isuara.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Duh, udah jam segini. Baik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
1: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: 96 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, kita sudah ada di Alfamidi.
4: Yes, tepuk tangan dulu. Nih, walaupun kita setiap hari membacanya, tapi kita gak pernah bosan.
5: Bener
4: sih kalau nge-spill yang satu ini.
5: Kita ada hemat satu pekan periode sampai 20 September 2026.
4: Wow, dalam sepekan ini kamu bisa beli Silver Queen Chunky Cashew Almond 82 gram dari harga Rp29.500, sisa Rp21.900. Ini termurah banget ya, murah pol.
5: Yes, kalau misalnya sabun cuci tangan kamu habis, cucinya pakai Sunlight saja biasanya kalau di rumah ya. Sunlight jeruk nipis Bio Nature Bright.
4: Bio Nature Bright.
5: Harganya dari Rp13.900 sekarang Rp11.900 saja.
4: Buat makannya yang sat-sat banget ini, enggak kayak saya makannya ribet nih. Kamu bisa beli Bell Foods Chicken Stick 500 gram dari harga Rp46.500, sisa Rp39.900.
5: Nah, kalau tadi Nabil itu makanan yang sunset, ini makanan yang pas banget buat sunset. Nah, beda
4: wow.
5: Kan?
4: Beda.
5: Beda kan? Ini adalah Alfamidi Kacang Atom Oven. Lebih sehat karena pakai oven. Dari Rp18.500 sekarang Rp16.900.
4: Ya pastinya kalau pergi sunsetan kayaknya apalagi bawa anak-anak pasti butuh popok gak sih?
5: Nah.
4: Belinya Mami Poco Pants Extra Kering dari harga Rp80.300, sisa Rp77.900.
5: Masa cuma kita yang makan? Anak ya. Kecil gak ada asupannya, kita kasih susu. Beli 2 Nutrilon Royal Tri Madu Vanilla Kaleng 800 gram dari Rp487.000. Sekarang Rp451.900 sudah dapat 2 pieces.
4: Wow, ini murah sih, 2 piece sudah dapat segitu. Tapi ada yang gak kalah murah juga nih, ada Sun Silk Shampoo. Ini harganya dari Rp38.800, sisa Rp21.500.
5: Yes, tapi bukan cuma itu saja promonya. Kita juga ada promo sampai 30 September. Tebus murah, khusus member ya, tebus murah Alfamidi Facial Tissue 400 gram dari Rp25.900 jadi Rp14.900.
4: Caranya gampang banget, tinggal belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi bisa tebus murah Alfamidi Facial Tissue 400 gram dengan harga Rp14.900.
5: Makanya belanja langsung di Alfamidi karena di Alfamidi belanja puas,
4: harga hemat.
6: Totalnya Rp30.000 ya, Kak?
2: Hah, itu enggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
6: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: selanjutnya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
4: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
3: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
4: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
3: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.
5: Segernya Cleo.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
6: Tak perlu kau cari-cari lagi yang...
4: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Salma Salsabila featuring Bass Boy. Apa iya? Tapi apa iya sih kemarin waktu orang-orang lagi jarang naik mobil, naik motor gitu. Saya senang banget lihat orang-orang naik beca, naik bentor.
1: Bener.
0: Naik kalau baja pakai bensin.
1: Pakai ada sih yang pakai listrik kayaknya sekarang. Tapi rata-rata pakai bensin ya
0: bensin.
1: Sekarang.
0: Tapi seneng banget. Bener. Lihat orang naik beca, naik bentor. Nah, bentor juga pakai bensin.
1: Pakai bensin, tapi sebenarnya naik beca itu enak kalau kita dalam keadaan liburan gitu ya.
0: Emang kenapa?
1: Soalnya kayak seru aja misalnya kayak naik becak di Jogja gitu, naik becak di mana gitu.
0: Tapi saya udah lama banget kan. Udah berapa lama gak naik beca gitu. Akhirnya di Makassar saya kembali naik beca. Seneng banget. Di Makassar?
1: Iya pernah naik beca di Makassar.
0: Sering kali.
1: Oh my god. Saya pernah sekali. Itu pun saya kena scam.
0: Kenapa kena scam?
1: Jadi kayak naik becanya tuh dari Pantai Losari ke bagian, pokoknya bagian sana-sana di kantor wali kota.
0: Okay.
1: Terus kita udah deal-dealan kan. Kayak harganya tuh 20 ribu. Mm-hmm. Terus pas turun dimintain 30 ribu.
0: Karena you gendut. Mbak tolong tambahin sedikit. Saya capek banget. Apalagi waktu.
1: Ya ampun. Jahat banget.
0: Loh iya kan.
1: Kalau
0: kan
1: capek
0: udah deal-dealan 20 ribu. Tapi ternyata dia udah
1: Ini udah tenaga terakhir saya.
0: Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya becaknya itu dari listrik, pasti orang-orang terbantu.
1: Oh iya bener
0: kan? Makanya Presiden Prabowo membantu orang-orang yang apa ya? Driver beca apa sih namanya?
1: Mewah banget nih
0: driver beca yang udah tua dibantuin sama beca listrik begitu.
1: Wow, jadi dengan adanya beca listrik ini membantu orang-orang yang mungkin udah kayak udah tua banget nih dia nggak bisa, dan katanya bantuan ini gratis
0: langsung.
1: Gitu ya, bantuan langsung.
0: Langsung dari Presiden Prabowo, dari uangnya Presiden Prabowo yang info kita tahu.
1: Iya, kita tahu. Ya. Tapi ini ada juga ya, ada juga persyaratannya gitu lah.
0: Apa persyaratannya?
1: Becak yang dikasih tuh nggak boleh dijual kembali.
0: Oh iya.
1: Jadi benar-benar dipakai untuk si beliau-beliau
0: nyari
1: ini
0: duit.
1: Untuk nyari uang, perputaran ekonominya biar bagus. Biar kayak
0: bagus.
1: Gitu.
0: Sebenarnya bagus juga sih sebenarnya, niatnya juga bagus banget sih. Dan ini ternyata
1: kenapa?
0: Ternyata kan ada beca listrik.
1: Iya.
0: Dan ternyata beca listrik itu ada presidennya.
1: Oh iya, ada foto presidennya ya di mana-mana.
0: No, bukan,
1: ya.
0: Bukan.
1: Apanya?
0: Beca listrik itu ketuanya ada sendiri namanya.
1: Oh,
0: presiden beca listrik.
1: Wah, gimana tuh presidennya siapa?
0: Nah, kemarin setelah mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional karena alasan kesehatan, Nani SD yang sekarang aktif kembali sebagai Presiden Becak Listrik Indonesia.
1: Wow, deh jadi presiden loh
0: jadi
1: dia.
0: Jadi presiden dong.
1: Tapi yang terpampang di becanya foto presiden yang sesungguhnya ya.
0: Di belakang fotonya dua, satu pakai baju putih, satu pakai baju hitam.
1: Oh iya, harus lengkap banget. Di samping-sampingnya juga ada sih fotonya. Tapi nih, sebagai presiden nih, Presiden Becak, ini programnya katanya sudah mendistribusi sekitar lebih dari 12 ribu unit gitu. Dan rencananya mereka bakalan mendistribusikan kayak sebanyak 70 ribu unit becak listrik sepanjang 2026.
0: Ih, sebenarnya amin banget sih sebenarnya. Kemarin udah dikasih ke Majalengka itu banyak banget.
1: Yes.
0: Ya kan? Semoga di
1: Makassar.
0: Makassar dapat juga, di negara-negara lain, kota lain yang membutuhkan juga dapat ya.
1: Amin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.